baku impor yang besar. Sekian kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

84,4 Pro Modern dan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak Ahmad Jais dari Dengan Kata dan Janji ya, mengawali kebersamaan kita di hari ini dalam sejarah. Ada peringatan apa ya kita yang akan kita peringati di tanggal 10 Juni 2026 ini? Ada kejadian apa nih di masa lampau yang kita peringati di hari ini? Temuin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini. Download tetap di 88,4 Pro Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

Namun kakak setiap tanggal dalam kalender ini seringkali menyimpan sejarah dan momen penting yang dirayakan secara global maupun nasional. Begitu juga dengan tanggal 10 Juni ya. Jadi bagi abang kakak ini yang penasaran tanggal 10 Juni ini memperingati hari apa aja, yuk langsung aja saya bagi informasinya. Yang pertama ada Hari Media Sosial Indonesia ya. Jadi berdasarkan situs resmi Universitas Tarumanegara, pencetus Hari Media Sosial adalah Handi Irawan, pemilik Frontier Group. Nah, gagasan ini lahir dari keinginan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih bijak di dunia maya. Melalui peringatan ini, media sosial diharapkan dapat membawa dampak yang jauh lebih positif bagi pengguna pribadi, masyarakat luas, hingga para pelaku bisnis. Yang kedua, ada yang namanya Hari Kewirausahaan Nasional. Nah, ini adalah peringatan resmi Republik Indonesia ya. Jadi bagi para pelaku bisnis dan UMKM di tanah air, tanggal 10 Juni kini menjadi hari yang sangat istimewa, Bang Kakak. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2024, tanggal ini resmi ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Langkah pemerintah ini diambil untuk membakar semangat berwirausaha masyarakat Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif agar semakin maju dan bersaing di kancah global. Masih ada lumayan banyak informasi mengenai hari ini dalam sejarah Bang Kakak ya. Jadi temuin informasinya setelah satu buah lagu dari Buntora Situmora dengan Si Raja Lotung. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

tanggal 10 Juni juga kita peringati sebagai hari Electromagnetic Hypersensitivity sedunia. Nah, jadi di era serba digital ini, ketergantungan kita pada gadget rupanya membawa efek samping tersembunyi. Dicetuskan pertama kali oleh

hypersensitivity, abang kakak, tanpa mereka sadari. Nah, selain memicu gangguan fisik, kecanduan teknologi juga terbukti memperburuk kesehatan mental, seperti memicu insomnia, depresi, kecemasan, gejala ADHD, hingga kesulitan belajar akibat isolasi sosial. Ada hari yang unik kita peringati di tanggal 10 ini, abang kakak, namanya Hari Pulpen Nasional, nah, atau National Ballpoint Pen Day. Nah, apakah abang kakak tahu nih kalau pulpen yang saat ini kita pakai ini memperingati, ini memiliki hari perayaannya sendiri, abang kakak ya. Jadi tanggal 10 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Pulpen Nasional karena bertepatan dengan hari pengajuan paten alat tulis ini pada 10 Juni 1943. Sebelum memasuki abad ke-20, orang-orang mengalami kesulitan menggunakan pena bulu atau pena tinta yang seringkali rembes dan tersumbat. Nah, terinspirasi oleh tinta dari mesin cetak koran yang cepat kering, dua saudara asal Hungaria, Laszlo dan Georgi Biro, ini berhasil menciptakan pulpen modern yang gak tumpah. Desain inovatif ini kemudian dibeli oleh pemerintah Inggris dan kini dilindungi oleh paten Eropa 2390636. Nah, berkat inovasi mereka, kita sekarang dapat merasakan alat tulis yang terjangkau, efisien, dan tahan lama. Buat abang kakak yang suka sama es teh, ini adalah harinya kita ya, Hari Es Teh Nasional. Minuman segar yang menjadi viral secara gak sengaja ini dirayakan pada pameran dunia St. Louis pada tahun 1904. Ketika cuaca sangat panas, seorang pedagang bernama Richard Blakeslin ini mengambil inisiatif untuk menambahkan es batu ke dalam teh panas yang dingin. Siapa yang menyangka ya, abang kakak, eksperimen kilat ini menjadi sangat sukses dan saat ini berkembang menjadi industri senilai miliaran dolar. Oke, itu dia informasinya. Masih ada dua lagi ya, jadi tungguin aja. Tetap di 88,4 perempat Medan, abang kakak, setelah satu buah lagu berikut ini dulu. Ada Gunawan Lase dengan Lu.

Bukankah bagi para penggemar olahraga, tanggal 10 Juni seringkali menjadi saat yang penuh ketegangan untuk perlombaan kuda yang terkenal di New York. Dimulai sejak tahun 1867, balapan sejauh 1,5 mil ini merupakan tahap final paling menantang ya dari ajang prestisius Triple Crown. Ada yang namanya Hari Belmont Stakes. Dan yang terakhir adalah hari penghapusan perbudakan. Jadi dalam sejarah kemanusiaan, 10 Juni 1794 menjadi titik penting ketika Prancis pertama kalinya secara resmi meniadakan sistem perbudakan melalui undang-undang. Namun kemudian dibatalkan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Itulah 7 peringatan menarik dan bersejarah yang diperingati setiap 10 Juni. Nah, ternyata sebuah tanggal yang terlihat biasa ini dapat menyimpan beragam cerita penting, mulai dari bidang teknologi hingga olahraga. Itu dia tadi Abang Kakak informasinya, dan kita lanjut ya ke Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti Abang Kakak boleh bergabung sama kita di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Mengangkat tiga film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air Ki yang diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Dubes Republik Indonesia menambahkan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Ketiga film yang meraih penghargaan antara lain film Panjang Solata karya sutradara sekaligus produser Iwan Persada yang meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Equator, Culture and Contribution and Humanism atas kekuatan narasi yang mengangkat nilai budaya dan kemanusiaan. Sementara itu film dokumenter Jum karya Ahmad Brilian Maulana Vincatyanto serta film pelajar Dolanan Nusantara karya Dimas Surya Pratama juga berhasil meraih penghargaan dalam

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Rli ya. Kali ini kita masuk ke segmen Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Kita lagi ngomongin soal media sosial ya, karena berhubungan juga dengan tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Indonesia. Nah, jadi saya mau tahu nih Abang Kakak, untuk Abang Kakak yang terbiasa untuk berinteraksi secara langsung ya, mau untuk bersosialisasi atau belajar ya, dulu belajarnya itu tatap muka atau bahkan sampai sekarang ya. Nah, gimana nih menurut Abang Kakak dengan peralihan ke media sosial ya, jadi interaksinya sekarang pakai media sosial karena kan era digital nggak bisa dipungkir ya Bang Kakak ya, arus globalisasi pastinya membuat kebiasaan kita itu berubah. Nah, gimana nih pengalaman Abang Kakak dalam bermedia sosial, berinteraksi di media sosial? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Tapi sebelumnya saya tinggal sendiri nih, kita berkenalan dulu, ada siapa nih?
1: Halo Kak, aku Julia.
0: Ada Julia, dari mana nih?
1: Dari... Kalinya dari Jogja.
0: Jogja, oh
1: iya.
0: Tapi asalnya?
1: Asalnya dari Medan.
0: Oh, asalnya Medan. Oke, Julia ya, gimana kabarnya?
1: Baik Kak.
0: Oke, sudah sarapan?
1: Sudah dong, Bandi.
0: Sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke deh. Nah, kita dari Markobar nih Julia sampai nanti jam 9.
1: Oke.
0: Kita ngobrolin soal bijak bermedia sosial ya. Nah, kalau zaman aku dulu kan belajar tatap muka. Tahun 90-an gitu ya. Internet itu peralihan sih dari memang apa tuh manual ke era internet baru-baru masuk gitu ya. Di zaman tahun 90-an lah ya, 90-an. Nah, kalau sekarang kan karena ada COVID juga kemarin, terus memang media sosial dan internet memang udah menjadi suatu kebutuhan juga sekarang gitu ya, bukan kayak zaman aku dulu yang masih diperkenalkan gitu ya. Nah, gimana nih dirimu masih kuliah juga gitu ya kan, menghadapi perbedaan belajar tatap muka dengan online gitu.
1: Waktu zaman aku SD ya Kak, itu aku masih belajar kayak tatap muka gitu ya.
0: Oke, okay, tahun berapa?
1: Dan aduh, belasan sih Kak.
0: Okay, 2000-an ya.
1: Lalu masuk di SMP juga tuh masih tatap muka, cuman kan ada beberapa ya dari kita itu yang sudah diberikan HP gitu ya sama orang tuanya. Jadi kita kayak mulai-mulai lah buat akun-akun, mulai dari Facebook, Instagram gitu. Karena apalagi kan dulu kan ada TikTok ya.
0: Sampai sekarang mah.
1: Itu tuh angkatan-angkatanku tuh udah pada buat itu kado. Nah, terus masuk di SMA kan itu COVID. Jadi kayak yaudah apa sih namanya?
0: Zoom.
1: Zoom dan nah itu waktu SMA itu tuh banyak tau Kak, kayak gara-gara nge-zoom jadi kita tuh diberikan HP sama orang tua supaya ada apa ya, alat komunikasi untuk belajar sama guru gitu kan, sama teman-teman yang lain. Tapi banyak juga teman-teman itu yang menyalahgunakan. Jadi kayak semisal sudah dibelikan HP sama orang tua biar bisa nge-zoom, tapi itu tuh nggak dipakai buat belajar. Kayak gitu. Jadi kayak dipakai buat main game atau main apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak makin sekarang tuh makin buruk tau Kak. Jadi aku juga ngerasa ada teman-teman, bukan teman-teman sih, kayak ada orang lain nih, kayak anak-anak kecil gitu ya, masih SD itu tuh mereka udah kayak tahu segalanya gitu loh Kak.
0: Oke, yang seharusnya belum.
1: Iya.
0: Oke, berarti gitu. Ada filter ya.
1: Gitu
0: ya. Itu tadi yang nggak bijak dalam bermedia sosial ya. Iya. Oke, kan dirimu Gen Z lah nih berarti ya. Nah, medsos udah kayak istilahnya makanan sehari-hari gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang kamu terapkan ataupun rules dari orang tua boleh begini atau nggak boleh begitu dalam bermain media sosial yang berkaitan dengan kebudayaan dari sukumu sendiri?
1: sopan santun sih kak. Jadi kan apalagi kalau di TikTok ya, bermedia sosial gitu ya, banyak komen-komen tuh nggak difilter gitu loh kak, jadi hal ceplos-ceplos kayak gitu. Apalagi kemarin juga sempat kan di sini tuh kayak bahas keagamaan gitu dalam bermedia sosial kayak gitu-gitu. Nah itu juga ternyata banyak dari orang-orang kayak saling menjatuhkan gitu loh, saling menjatuhkan agama mereka sendiri gitu.
0: Agama
1: sendiri dan agama orang lain juga.
0: Oh, kayak menyerang juga.
1: Iya, kayak itu tuh banyak kak. Jadi kayak ya untuk kita ya anak-anak Gen Z harus pintar-pintar lah bermedia sosial. Bahkan kayak dalam menggunakan bahasa juga harus pintar-pintar kayak gitu. Oh, tapi kalau misalnya untuk dari orang tua itu kayak nggak ada sih kak, cuman kayak nyuruh kamu jangan ya kayak gini, nggak boleh komen yang kayak gini, cuman kayak gitu aja.
0: Oke, gitu ya. Berarti yang paling dijunjung tinggi petuah dari orang tua itu adalah dalam bermedia sosial ya, berkaitan dengan kebudayaan sopan santun dari keluarga dirimu gitu ya. Oke deh, itu dari Julia ya. Kita boleh angkat teleponnya, abang kakak boleh bergabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Ngomongin soal bijak bermedia sosial, ada nggak sih rules dari kebudayaan abang kakak yang abang kakak terapkan dalam bermedia sosial? Boleh gabung ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi Firly.
0: Selamat pagi Markobar.
2: Hari ini mau berbagi kabar.
0: Ya, ada siapa di sana?
2: Ada Sintia di Mabar.
0: Ada Sintia di Mabar. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, itu ada Julian ya?
0: Iya.
1: Iya, ada.
2: Apa di Julian, apa kabar?
1: Baik kak, Kak Sintia gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga.
0: Oke. Sudah sarapan Sintia?
2: Sarapannya nyumpam susu.
0: Oh, sudah ya?
2: Iya, yang baru lengkap.
0: Oke. Sintia suka gak sih main medsos?
2: Aku kurang menyukai sebetulnya sih.
0: Oh, kurang menyukai? Kenapa tuh?
2: Karena tidak miliki.
0: Oh, berarti kan enggak main lah ya.
2: Apa menyukai orang tua gimana?
0: Kenapa?
2: Menyukai orang tua ya.
0: Punya orang tua?
2: Enggak punya sendiri.
0: Oh, enggak punya akun sendiri?
2: Enggak ada.
0: Oh, jadi pakai akunnya orang tua?
2: Iya, main apa?
0: Oh, gitu. Pakai Facebook? Oke. Kalau gitu, ada gak sih yang harus diterapkan nih dalam bermedia sosial nih, Sin?
2: Harus diterapkan? Maksudnya kayak mana?
0: Maksudnya apa nih yang biasa kamu lakukan, yang paling kamu junjung tinggi lah dalam bermedsos itu biar gak melakukan kesalahan, biasanya apa?
2: Oh, kita melakukan yang hal itu, hal yang positif aja gitu.
0: Misalnya?
2: Misalnya kita melihat-lihat konten yang positif gitu lah.
0: Oke, itu aja ya.
2: Oke, itu
0: dia
2: yang
0: dibilang. Oke, terima kasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak boleh gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Oke, kita angkat lagi nih ya, Julian.
1: Oke.
0: Halo, Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Yo, ada siapa di sana?
3: Ada Wak Selamat, boleh kita dong.
0: Wak Selamat, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kalau kita berkabar semua ya kak.
0: Iya, alhamdulillah, sehat ya.
3: 2-3 short kabar.
0: Ah, cakep.
3: Kak Najwa apa kabar?
0: Enggak Najwa ini. Najwa masih di Tanjung Balai.
3: Early.
0: Iya, ganti lah kontennya, salah.
3: Jadi kusut kabar. Kak Sherlyn apa kabar?
0: Oh, sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya juga?
3: Alhamdulillah, semoga kita semua Kak Sherlyn ya. Udah lama kita nggak makobar ya.
0: Betul. Kemana aja?
3: Hah?
0: Kemana aja?
3: Di hatimu sayang.
0: Oh maja, nggak ada apa itu perasaan ya?
3: Biasanya Kak Anum, Kak Najwa, Kak Kiki, sama Julia. Ini Kak Sherly, Kak Pika udah pindah ke satu.
0: Tuh.
3: Udah dipindah sana dia, apa udah sama Kak Pika juga sana.
0: Oke lah, kita lagi ngobrolin soal medsos nih.
3: Apa?
0: Media sosial.
3: Pakai
0: media sosial enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak pakai ya?
3: Gak
0: berlanjut tema kita nih. Hah? Oke lah. Wah, selamat.
3: Ya.
0: Tapi tahu nggak sih media sosial misalnya kayak Facebook gitu?
3: Tahu.
0: Oke, seandainya lah punya ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan untuk kalau lah misalnya punya medsos nih.
3: Iya.
0: Ya, kan itu kan bisa menghubungkan Wak Selamat dengan orang-orang lain yang jauh daerahnya gitu ya.
3: Iya.
0: Wak Selamat tuh lebih suka menggunakan medsos atau telepon atau jumpa langsung kayak mana nih?
3: Kayaknya lebih enak medsos aja kak.
0: Kayak mana?
3: Jadi medsos.
0: Oh medsos, habis ini buat akun nih langsung. Habis ini buat akun lah ya, langsung ya.
3: Aku ada kak, cuma belum bisa nengok.
0: Oh
3: lagi.
0: Oh, gak aktif.
3: Hah?
0: Gak aktif.
3: Iya, karena aku udah bisa nengok aja, kayak mana mau nengok.
0: Oke, tapi berarti lebih suka lewat medsos ya?
3: Iya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya bisa diketahui semua banyak orang gitu.
0: Oh, biar terkenal ya.
3: Itu ada siapa kak? Julia?
0: Julian. Iya bang, salah. Julian kan? Julian.
3: Julia Perez, Julia. Bukan kak?
0: Bukan Julia Perez juga.
3: Satu aja kak, Charlie.
0: Apanya satu aja?
3: Kawannya?
0: Iya, satu aja di sini yang on air.
3: Aku ke situ.
0: Apa?
3: Aku ikut gabung.
0: Enggak usah semakal nanti.
3: Penuh. Di bawah meja enggak apa-apa lah.
0: Enggak usah penuh studionya nanti.
3: Iya, Bang Ricky enggak lagi. Aku rasa di perempat ya.
0: Ricky enggak pernah di sini kalau Ricky.
3: Ricky Subandi?
0: Enggak ada di perempat.
3: Rudy?
0: Rudy juga enggak ada di perempat, enggak pernah.
3: Berarti Bang Kiki aja lah cekinya.
0: Iya, ada Marlon juga, Marlon.
3: Marlon Five?
0: Enggak, Marlon enggak Five dia.
3: Jadi? Marlon 6.
0: Oke lah ya, thank you.
3: Aduh, gue kasih Kak Seri.
0: Enggak ada request.
3: Enggak ada?
0: Enggak ada.
3: Oke, burung darau terbang tinggi.
0: Cakep.
3: Untuk muda drone yang ada saya budi. Oke?
0: Oke. Oke.
3: Oke. Bunyilah burung derawati.
0: Cakep.
3: Sekian dan terima kasih.
0: Oke. Oke lah, Abang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 8.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih bersama Sarli dan
1: Julia.
0: Yes, masih ngobrolin soal sosial media ya, di hari sosial media nasional hari ini ya Julia. Nah, jadi kan yang memakai medsos itu kayaknya bukan cuma Gen Z aja. Zamanku juga milenial. Zaman abangku juga yang tahun 70-an juga masih udah make gitu ya. Nah, untuk abang kakak nih, sukanya berkomunikasi lewat medsos ya atau tatap muka langsung nih? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
2: Halo Markobar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada siapa nih?
2: Dari orang waktu, Bu.
0: Bu Ratni.
2: Iya, Nan.
0: Iya, kan? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Bu Ratni?
2: Ya, juga selalu bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah, ada sarapan?
2: Udah, minum teh aja nih.
0: Minum teh aja?
2: Belum lagi sarapan.
0: Oh, iya.
2: Masuk langsung aja, udah gak nanti.
0: Oke lah. Bu Ratni, kalau Bu Ratni sendiri nih, suka langsung ngomong secara langsung atau melalui media sosial, Bu Ratni?
2: Secara langsung aja.
0: Secara langsung, kenapa tuh?
2: Ya, betul nggak betul, ya enak kalau langsungnya ya, daripada kecem-kecem sekarang ini apa namanya?
0: Media sosial.
2: Media sosial, langsung kan enak.
0: Langsung ya?
2: Iya, lewat tatap muka.
0: Lebih terasa, lebih jelas gitu ya?
2: Oh, iya lah, lebih mantap. Kalau emang selalu?
0: Ada plus minusnya sih, nggak bisa dibilang memang paling suka kali tatap muka atau apa namanya, atau lewat medsos. Kecuali kalau belajar ya, kalau belajar sari bisanya tuh tatap muka, nggak bisa lewat, bukan nggak bisa ya, maksudnya lebih suka yang tatap muka sih kalau belajar.
2: Oh iya, kalau belajar ya. Kalau berarti kalau emang kata yang penting-penting, ya tatap muka aja langsung.
0: Iya.
2: Jelas sayang.
0: Tapi kalau medsos sekarang kan juga ada fasilitas kayak video call yang gitu ukurannya, jadi kayak tatap muka, cuman memang nggak betulan jumpa sih.
2: Iya, kalau berani kurang suka itu zaman sekarang ya, anak muda lah, kalau orang tua langsung aja,
0: iya,
2: video callin aja, apa nggak bilang?
0: Kalaupun masih bisa terjangkau dikunjungi, cuman kalau memang beda kota mungkin tuh barulah
2: itu lah barulah. Orang tua itu nggak pandu berani, langsung aja bicara lah.
0: Siap.
2: Melalui telepon. Mau jalan ini apa nih? Dulu sama cucu kan bikin sih. Kalau sama-sama, lagunya dikit dia apa lah, jadi terlalu menang.
0: Iya nanti ya.
2: Apa lagunya?

0: dan berbagi kabar. Ya, di mana kotanya?
1: Jauh nih Julia. Ini kalau dirimu belajarnya di Jogja walaupun asli asli mana?
2: Medan.
1: Medan ya. Ini dari Malungkulu.
0: Kotanya kalau lewat teori kita, Malung itu mana deket ya?
1: Iya.
0: Betul, sebenarnya sangat jauh sekali.
1: Betul. Tapi RRI Digital menghubungkan kita, mendekatkan kita. Nah, ini mirip-mirip ya, yang jauh didekatkan, tapi jangan sampai yang dekat malah jadi jauh ya, karena bermedsos nih, Kayu.
0: Oh, yang mendekatkan yang
1: jauh?
0: Apa tadi?
1: Mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Kalau Kak Ayu sendiri ini lebih suka bermedia sosial atau ngobrol itu secara langsung?
0: Saya pengguna media sosial ya, saya juga ada konten kreator walaupun followernya masih sedikit gitu ya. Ya 7 ribuan lah ya itu. Tapi kalau saya gini, benar juga sih, kadang di dekat di sosmed itu kita merasa dekat banget ya. Pada saat kita ketemu kadang kayak jauh gitu ya, kadang kita sudah akrab gitu ya, saling sapa gitu. Ada yang kayak gitu tuh, walaupun kayak sekitaran kota Losan ini kan, kayak kita banyak juga yang bertemu dengan saya, yang mengikuti saya, sebabnya saya demikian gitu ya. Tapi kok kayak rasa asing aja gitu pas ketemu gitu. Kita ngerasa, tapi mereka yang apa namanya, yang kayak untuk menyapa kita itu kayak mana gitu ya, padahal kan kalau kedipikir kita komentarnya ya kayak komentar dengan mereka. Cuman kalau kayak gitu saya gini juga lah. Ya udah kalau mau kayak gitu ya udah. Saya ngeliat aja kalau di media sosial gitu. Memang benar sih ya. Mendingan kita ngobrolnya secara langsung itu lebih akrab dibandingkan kita media sosial itu. Mendingan kita kalau orang lain nih kayak punya teman yang di luar Maluku gitu ya. Mereka lebih ini atau kalau kita memposting sesuatu yang misalnya contoh kalau misalnya di wisata kita posting atau makanan kayak kuliner itu mereka banyak yang suka gitu, banyak yang ini gitu ya, pengennya ke Maluku gitu karena ada komentar-komentar seperti itu. Ya jadi apa ya, sebenarnya menurut saya sih ini loh, walaupun kita dekat tapi emang berasa jauh gitu. Iya, karena itulah ya, gak tahu mungkin entah kenapa gitu ya. Tapi ada sebagian juga sih kalau mereka menyapa kita duluan gitu, karena mereka tahu kita bermedia sosial dengan mereka. Terus kalau misalnya kita ikut brand gitu ya, kayak orang-orang yang punya pengusaha gitu ya. Karena kalau kita sering-sering belanja terus tanya dari mana kan gitu, kita belanja iya dari ini gitu, saya pengen ada sih media sosial ini, iya gitu, karena banyak yang ini gitu, kalau pada saat live banyak yang komentar, terus ini banyak yang minta beli gitu ya, beli produk gitu. Ya gitu, mereka kan gak tahu pada saat kita kesana, baru mereka, oh iya ternyata ini gitu kan. Nah kita kalau udah pergi kedua kali, ya mereka sudah kenal gitu, apalagi pada saat kita like komentar gitu ya, seperti itu sih. Dan sebetulnya sih dengan tetap markular kali ini, karena yang media sosial itu belum tentu mendekatkan kita juga ya. Kadang kita sudah dekat ya berasa jauh gitu.
1: Iya. Di satu sisi okay lah, logika lah memang namanya itu bisa menjangkau secara luas ya medsos itu, tapi ada tapi apa namanya ya, kayak anekdot gitu, dalam satu keluarga makan bersama di satu meja makan tapi semuanya sibuk pegang HP.
0: Kalau saya sih enggak ya, pada saat kayak kumpul gitu atau sama ketemu sama orang yang memang kita kenal, ya HP kita ini dulu ya kan, kita kan ngobrol gitu, karena kalau kita ngobrol sama orang yang kita kenal gitu ya, atau kita sudah sering-sering berkunjung ke tempat tersebut, terus kita megang HP, mereka yang ngobrol, padahal mereka nggak megang HP, itu kan kita tidak menghargai orang tersebut, tuan rumah tersebut.
1: Ngapain lah misalnya apa undangan reunian kumpul-kumpul tapi nggak ngobrol?
0: Bisa aja kan, ya benar karena visual gitu. Ya kalau kita disampingkan dulu gitu, karena kan masih ada waktu gitu ya. Waktu itu adalah uang, terus kalau kita ketemu sama teman juga itu adalah sangat berharga ya, kita harus sabar-sabar gitu ya.
1: Deh,
0: sabar-sabar nunggu, nggak boleh lah kita.

0: dia sosial, apa-apa post koin, apa-apa gitu ya. Ya, karena saya menghargai lawan bicara kita, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita pada saat kita berkumpul gitu.
1: Iya, iya. Oke deh, thank you nih Kak Ayu sudah bergabung di Makobar hari ini.
0: Ya, karena siapa hari ini? Julia.
1: Julia?
0: Saya sehat-sehat, sukses, selamat Julia. Ini sama... Sudah-sudah lupa deh.
1: Kenapa?
0: Dek sama siapa ya gitu ya?
1: Shirley.
0: Oh, sama Shirley. Sehat-sehat. Dan tetap semangat. Diberikan kesehatan lah ya. Dan juga dilancarkan semua-semua urusannya. Ya, terima kasih ya Shirley bersama Julia.
1: Terima kasih. Yes, terima kasih Kak Ayu dari Maluku Tengah sudah bergabung ya. Salah satu pendengar setia juga yang di luar Medan nih, luar biasa. Kenapa bisa mendengarkan kita? Ya pastinya karena menggunakan RRI Digital. Nah, Kakak juga masih bisa bergabung ya di 061846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo Markobar.
2: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar, tentunya bersama Kak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Rudi di sana.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Shirley sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini kita lagi ngobrolin soal bijak bermedia sosial ya.
2: Iya.
1: Karena berhubung juga nih tanggal 10 diperingati sebagai Hari Sosial Media Nasional nih. Nah, jadi kalau Bang Rudi sendiri nih dalam berinteraksi dengan orang lain itu sukanya pakai medsos atau langsung jumpa aja?
2: Kalau aku sih ya, kalau aku orangnya dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih sukar, lebih bagus itu jumpa langsung. Kenapa? Karena aku ini jujur aja ya, kasih dia orangnya mudah penasaran, kepengen jumpa aja. Apalagi kalau kenal dari radio seperti ini. Nah, contohnya kan ada salah satu radio, tapi kita tidak sebutkan namanya, yang setiap kali satu jam dan beberapa jam ada program 5 menit saatnya promosi. Jadi dalam program tersebut semua bisa dipromosikan, promosi usaha, bisnis kecil atau apa sebagainya, dan bisa juga promosi nomor handphone atau sekedar cari teman atau menambah relasi. Nah, jadi aku ini kan dari berbagai banyaknya teman-teman komunitas radio. Jadi terutama yang baru kenal ini kan, yang sudah aku kenal baru udah 2 bulan gitu kan, ada hasrat kepengen jumpa. Baik itu laki-laki sama laki-laki ataupun yang kenalannya perempuan. Tujuannya apa? Agar kita itu saling bisa mengenal langsung satu sama lain, saling bisa tatap muka, biar semuanya panjang ada kenal. Oh, Bang Rudi itu seperti ini. Kalau kita jujur ya, Bang Rudi itu seperti ini. Orangnya begini. Maaf cakep, saya ini tunanetra. Oh, kakak si Anu begini orangnya. Melalui apa? Indra perasaan. Dan apaan? Saling kita salaman, cerita-cerita, ngobrol. Kalau begitu Kak Shirley.
1: Okay.
2: Dua-duanya sih, melalui media sosial juga ya. Tapi kalau ditanya, coba langsung supaya kita ada rasa saling kenal mengenal. Dan kalaupun ditanya, aku mencari keberkahan. Gimana kita jumpa? Kalau aku lebih menjawab di masjid saja, di masjid besar. Supaya apa? Supaya nanti ketika selesai waktu sholat selesai, ya bisa ngobrol. Entah itu ya di terasnya atau di taman-tamannya di sekitar situ lah. Baru yang kedua nanti kan baru di tempat lain. Intinya kan kita saling mengenal. Nah, jangan kita baru kenal sedikit kita berburuk sangka. ah ini nanti penipu atau bagaimana gitu kan. Ya memang, tapi kita pun sama orang yang baru kenal itu kan harus waspada juga. Karena kan kita kan tidak tahu kejahatan itu di mana dan kapan saja bisa terjadi kan gitu kan. Jadi orang yang terutama yang baru kenal lewat media sosial gitu.
1: Oke, okay.
2: Makanya lebih enak jumpa langsung.
1: Oke, okay, terima kasih Rudy sudah bergabung.
2: Oke lah ya, banyak kasih link sendiri nih, banyak kasih link.
1: Iya.
2: Oke lah ya, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan saya selalu ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak itu dia tadi ya. Abang Kakak yang sudah bergabung di Markobar hari ini. Ya udah, besok bakal ada lagi Markobar setiap harinya, jadi selalu dengarkan. Abang Kakak bisa berinteraksi bersama kita pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prambanan Medan, suara budaya Nusantara.

3:04 pukul 8 waktu Indonesia Barat. PUBG Mobile Global Open Season 1 2026 mencetak rekor dunia Guinness World Records sebagai turnamen e-sport mobile berbasis tim terbesar dalam sejarah setelah menarik 1.224.169 pendaftar dari berbagai negara. Rekor tersebut diumumkan setelah berakhirnya PMGO Season 1 2026 dalam babak final yang berlangsung di Jakarta dan menjadi salah satu turnamen e-sport mobile dengan partisipasi terbesar yang pernah digelar.

Sekian kabar berita perempat saat ini. Nantikan kabar berita perempat selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mbak, ini arah bisa nih mobil naon-naon.

0: सबूत दे।
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Serapi simbol WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Bungsu Badung dengan Mobil Butut dan juga Azmi featuring IMP dengan Daun Hiris mengawali kebersamaan kita Bang Kakak di segmen obrolan komunitas Nusantara ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Bang Kakak. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan hadirkan lagu-lagu dari Tanah Sunda dan juga membagikan informasi dari Tanah Sunda. Nanti Sherly akan bagi informasi mengenai makna penting di balik tradisi hajat laut Pangandaran. Wow, penasaran pastinya dong untuk kakak-kakak semuanya ya. Jadi tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Prompon Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kakak, tradisi hajat laut yang rutin digelar masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat setiap satu Muharram itu enggak hanya dimaknai sebagai seremoni budaya tahunan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para nelayan untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan warisan budaya lokal. Hajat laut memiliki makna yang sangat mendalam karena berdasarkan tiga nilai utama, yaitu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, semangat perubahan ke arah yang lebih baik, serta upaya melestarikan identitas budaya daerah. Masyarakat nelayan memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Di tengah tantangan cuaca ekstrim dan aktivitas melaut yang penuh risiko, mereka masih dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman, serta memperoleh hasil tangkapan yang menopang kehidupan keluarga mereka. Laut memberikan rezeki yang luar biasa, sumber penghidupan bagi nelayan. Karena itu, rasa syukur harus dipanjatkan melalui doa dan istighosah bersama. Nah, selain sebagai bentuk syukur, tradisi hajat laut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap kondisi nelayan Pangandaran. Berbagai aspek mulai dari hasil tangkapan, sistem pemasaran ikan, hingga tingkat kesejahteraan dan tabungan nelayan menjadi bahan kajian untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberlangsungan ekosistem perikanan. Keberadaan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kebanyakan laut Pangandaran harus kekayaan laut Pangandaran ya harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan. Pangandaran juga mendorong kebangkitan kembali seni budaya asli daerah yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat. Salah satu yang mendapatkan perhatian terkhusus adalah kesenian ronggeng gunung yang memiliki akar sejarah kuat dalam legenda Dewi Samboja atau Dewi Rengganis. Nah, rangkaian perayaan tradisi hajat laut di Pangandaran tahun ini juga akan diramaikan sejumlah kegiatan tradisional khas masyarakat pesisir seperti lomba renang laut dan balap perahu yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun nelayan Pangandaran. Perhelatan budaya tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata. Ia menilai hajat laut berpotensi menjadi agenda unggulan yang menarik kunjungan wisatawan. Keberhasilan acara pelestarian tradisi tersebut tidak lepas dari sinergi antar nelayan, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, serta masyarakat yang bersama-sama mendukung pelestarian tradisi tersebut. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Saya hadirkan lagu dari Tanah Sunda lainnya. Pastikan nama kakak tetap di 88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda digunakan berdasarkan status sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Bojong dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicapai.

komitmen menjaga kelestarian domba Garut sebagai warisan budaya Jawa Barat ini kembali ditegaskan Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasi di saat menghadiri Festival Ternak Domba Garut Piala Pangdam 3 Siliwangi di lapangan tembak Gunung Bohong pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam ketiga Siliwangi tersebut berlangsung meriah dengan diikuti ratusan peternak dari berbagai daerah di Jawa Barat. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari tingginya jumlah pengunjung yang memadati lokasi acara. Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Kosasi meninjau langsung sejumlah domba unggulan yang dipamerkan serta berdialog dengan para peternak mengenai peluang pengembangan sektor peternakan di wilayah Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi menegaskan bahwa domba Garut memiliki nilai yang lebih dari sekadar komoditas peternakan. Menurutnya, hewan khas Jawa Barat tersebut merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda yang harus terus terjaga keberadaannya. Ia menambahkan sektor peternakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan kualitas serta daya saing peternakan di Jawa Barat. Festival tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para peternak, tetapi juga wadah bersilaturahmi dan promosi untuk memperkenalkan potensi domba Garut kepada masyarakat luas. Berbagai domba unggulan hasil budidaya peternak ditampilkan sebagai bentuk keberhasilan pengembangan peternakan lokal. Melalui kegiatan ini, Pangdam berharap dapat para peternak ini semakin termotivasi untuk memperkenalkan dan mengembangkan domba Garut sebagai aset budaya sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Festival Ternak Domba Garut Piala Pangdam 3 Siliwangi juga menjadi simbol sinergi antara Pangdam 3 Siliwangi dengan masyarakat dalam mendukung ketahanan wilayah melalui penguatan sektor peternakan sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Baik, Abang Kakak, sekalian Sherly pamit ya dari ruang dengar Abang Kakak karena sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Tapi nantinya bakal ada rekan Sherly lainnya ya yang akan menemani Abang Kakak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: biasa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiho.
3: Cica Kuswoyo.
4: Nabila Gomes.
5: Roni Sianto.
0: Lita Zen.
6: RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music 4 RRI.

0: Lukas tertahan dan
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

0: Benci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, lucu dikit aja sampai mengeluarkan banyak air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
2: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Anjri Akbar. Assalamualaikum dari 7 meter bulan Juli. Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Transmissie Combat.

Tradisi Mangupa Upa, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah Mangupa Upa. Mangupa Upa dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh. Upacara adat Mangupa paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau toli ke dalam badan. Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat Mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak baru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Lalu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari

tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berendam, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berendam Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia.

0: ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Brandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Brandan Bumi Halus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavi Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa itu kan bahasa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Seitai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kerang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada generasi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Brandan dengan tujuan mengambil hasil minyak, tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
1: Garis demarkasi Gebang pada batas ini mempertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanku. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Brandan. Jadi para pejuang ini menyempang datangnya pasukan Belanda mau ke Brandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Brandan. Jadi ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, bahwa begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Brandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binji, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Brandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser, apa namanya, kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja, tidak konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dan sejarah tragedi Brandan Bumi Halus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. 10-11 ya, malam 10-11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi disinilah mereka mau merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus haus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota pangkalan Belanda harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan,

kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan pangkalan Brandon mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis, sepah dibuang. Tragedi Brandon Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional.

gas Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing.

untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, ini kejadian-kejadian yang heroik

kita kembali kepada sejarah yang cukup hebat dan cukup besar. Belanda pernah menyumbangkan konstribusi dari hasil minyak

Indonesia, tepatnya di desa Kelaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter

Super Maratus of Pre-Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quai Center Sydney sejak pagi.

Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Ada Los Dol sudah menemani suasana siang sahabat budaya. Semoga makin semangat ya dalam menjalani aktivitas di siang hari ini. Beragam informasi dan juga rangkaian lagu-lagu daerah masih terus kami pilihkan untuk abang kakak semuanya di edisi siaran hari ini ya, tepatnya Rabu 10 Juni 2026 abang kakak. Dan yang pastinya sahabat budaya dimanapun berada, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya saat ini kita sedang santai-santai aja, banyak hal yang bisa kita lakukan yang positif ya. Salah satunya mungkin adalah dengan beres-beres rumah, begitu bagi Anda yang mungkin disibukkan lagi santai aja gitu ya. Mungkin bisa dengan hal-hal yang positif gitu ya, membaca komik atau novel. Ini tergantung apa yang abang kakak sukai. Misalnya mukbang ya, sekarang tuh kan ada viral mukbang-mukbang gitu ya. Pengen makan ini terus jadikan konten. Seperti apa fenomena mukbang ini sahabat budaya? Jadi ternyata mukbang ini kami lansir dari laman rr.co.id ya, berasal dari Korea Selatan dan populer secara global dan digemari karena dianggap menghibur dan menarik ya sahabat budaya ya. Tren yang berasal dari Korea Selatan ini menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan istilah dari mukbang berasal dari gabungan kata meoknyeon ya, mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya, dan bangsong, artinya siaran daring. Nah seperti itu sahabat budaya. Dia muncul di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer karena internet cepat, platform video juga ya. Dan sekarang pada mukbang yuk mukbang gitu ya. Padahal kalau nggak jadi konten juga tetap mukbang. Konteksnya tetap mukbang juga. Kalau mau jalan-jalan makan-makan mukbang ya. Apapun itu yang lagi mau mukbang juga silakan ya. Jadi kan ladang cuan ya hobi mukbang ya. Tetap di Pro 4 Medan.

yang sedikit bercampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Baju mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain ludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata nelayan. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Sinar Gangturo, Sinar Gartudo menemani suasana siang abang kakak semuanya yang sedang makan siang ya. Boleh makan western, boleh makan nusantara, lebih bagus lagi ya. Dan saatnya kita memang harus mencintai produk dalam negeri, termasuk kuliner nusantara, sahabat budaya ya. Yang ingin makan rendang Minang, soto Medan, empe-empe Palembang, waduh, somai bun Bandung, sate Madura, semuanya enak-enak ya. Sekarang saatnya makan siang. Kami temani abang kakak dengan rangkaian lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Terima kasih yang masih terus bergabung bersama kami di Perempat RRI Medan, abang kakak yang pasti yang sedang makan siang dengan menu andalannya ya, menu favoritnya. Geprek-geprek, pecah-pecah, lamongan-lamongan. Biasa lamongannya tuh bukannya sore hari ya, sahabat budaya ya, lele penyet atau pecel lele, aduh apa itu, semuanya enak-enak ya. Indonesia punya enak-enak, jadi sebaiknya sahabat budaya cintai dan sukai produk dalam negeri, termasuk budaya dan kuliner yang harus kita lestarikan secara terus-menerus ya.

0: Wow, marga ku si jabat Jawa Batak mul disingkat.
1: Cemana yang gak ada klan semua marga ku gitu lah.
2: Aku pun gimana sih ini?
1: Cemana?
0: Kalau semuanya marga klan ku nyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Cez.
1: Tapi untung lah klan bilang itu. Bahwasanya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum disebutkan tadi, yang belum ku nyanyikan tadi. Nasi lah mahani di sini. Oke, Cez.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di geyser dan es tutup. Masih berpikir air bisa dipakai senang ya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain.

0: goreng. Aku masih ada dulu. Sudah. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam sebuah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.

0: Konsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
1: lebay. Apaan sih? Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: satu lagi nih Zal.
1: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon.
1: Iya Cik, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

104 FM Suara Budaya Nusantara Bang Kakak dimanapun berada, pukul 12.28 menit saat ini, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Allah.

disusunnya semua nyir dan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang

DPRD Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nili Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berikutnya.

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perwana FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama saya Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perwana FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh penyelenggara negeri perempat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di Siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, ayo gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kak Aldo Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Luli oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Gabung siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Catiara.
1: Kalau di sini tuh siang hari selalu selamat pagi, Kak. Dia semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi berarti.
1: Benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya
1: berarti. Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: setiap punya lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Ayo datang ya.
2: Iya, betul.
1: Ada apa enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda, Kak. Itu buah, Kak. Beda.
1: Tapi aku manggilnya enak apa nih, Kak? Kalau Ode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama ibu itu ada Karisman, Kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang, Kak. Jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau ada
1: apa namanya?
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek
2: online begitu, ditanya siapa namanya, Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikirin weh Kak.
1: Besok tarik lehernya Kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, harus seperti itu Kak.
1: Galak banget. Tapi Karisman, okay. Hari ini bernamanya kakak ya kalau di sana. Saya tahu. Maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya, Kak. Dek Risman.
1: Jangan sebut dengan.
2: Saya kelahiran 2000, Kak.
1: Oh, saya
2: kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade, coy.
2: Jangan. Jauh sekali dengan
1: nama si muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
1: Kak,
2: sama.
1: Iya. Oh, cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
2: Sama.
1: Iya, maksudnya Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan
1: ke Kendari. Cakep,
2: capek.
1: Bener. Jauh kok.
2: Jauh Kak, jauh. Keburu pegal betul. Nah, untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat.

0: Benar, kita studio perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya, Cak?
2: Ya, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda, nama kita gimana? Woy, jangan sampai nang sudilah.
1: Iya.
2: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tempatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Jadi sih pakai yang ini ya, apa?
1: Ya,
0: alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi kok.
0: Itu benar-benar. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
1: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan kak paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
1: Iya betul.
0: 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus menunggu lama.
1: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Ya lo mau jauh ya.
1: Saya membahas kainnya kak, bukan orang itunya.
0: Maaf. Karena itu perempuan. Belok kasusan ke kiri, kita belok kanan.
1: Wah, iya jauh. Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
0: Tapi Karina pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Perempat Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
0: Boleh doang, juga
1: boleh.
0: Apa soalnya? Mau?
1: Halo Kak Lukman Ihsan.
3: Siap.
0: Oh iya. Nih, kalau Marisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak di masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem.
1: Oh, ngadem. Ngadem. Lihat, dari Bro 4 Jakarta, lihat kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan...
0: Wah, enggak sekelihatan kalukmannya. Adem bener ngeliatnya, bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman kalau buat... halo kalukman! Main nanya-nanya aja gitu.
3: Kampurui.
1: Kampurui namanya, Kak.
0: Kampurui.
1: Iya.
3: Kenal yang di Blangkon.
0: Oh, iya, mirip Blangkon. Ya,
3: jadi khususnya, Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi boleh, Kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Diserahkan kembali.
0: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih.
3: Suara saya.
0: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke rumah-rumah hatiku yang kosong Kak Lukman.
1: Kurang dekat banget di kak ya.
0: Iya, kurang dekat. Nggak tahu nggak.
1: Kata
0: itu hati saya dekat.
3: Kata maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
0: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Iya, beli di Tenun Mas Lili.
1: Nanti kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Mas Lilinya ini kak.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun.
1: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu kak. Dikasih tenunnya kak.
0: Oh, dikasih alat
1: kak tenunnya. Buat sendiri.
0: Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya. Yeah. Kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Perempat di siang hari ini.
1: Oke, dan terima kasih Kak Tiara yang ada di Perempat Jakarta. Baik, dan mudah-mudahan kita di siang hari ini membahas tentang tenun Mas Lili ya. Jadi kalau Bang Muna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau Muna ya, itu di sana ada yang namanya Desa Mas Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi bangunan budaya ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Mas Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Mas Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan usaha budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di bangunan budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana bangunan ya, memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun masal ini
3: ya,
1: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sudah membumi. yeah. di nasional maupun di internasional.
1: Iya.
3: Yeah. Ya makanya perlu rivalitas sih. Hasil buat teman Mas Alil ini untuk berinovasi, untuk memajukan apa namanya investasi,
1: yeah.
3: ya sosial maupun investasi bisnis ya, bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
1: Muna.
3: Tenang Mas Alil di Kabupaten Muna.
1: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menemui di sana untuk orang-orang Muna khususnya untuk perempuan di desa Mas Alil?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung Tenung Mas Alil itu ada beberapa perempuan ya. Maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua
1: ya.
3: Sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun
1: berarti
3: secara manual.
1: Diajar ya?
3: Bukan diajar, ini apa ya, sudah kearifan lokal yang tradisi temurun. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya daging di kampung Tenun.
1: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Mulai?
3: Belasan, 16-an, 14, 19, ya sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya, tapi kamu bikin masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
1: SMP begitu, tapi waktu saya untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP Rohadi itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemarin.
3: Sekarang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menuntut paling lama, paling cepat satu minggu. Ya lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu sekarang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar emas? Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana terkenas dibuat dari
3: dia?
1: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi turun?
3: Prosesnya ini dikeringkan, kemudian dijemur yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liatobori, Maboru, Maboro, Kecamatan Buntunaga, Kecamatan Wahia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh belajar? Ada
1: juga laki-laki. Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonya mau mempelajari cara Mauru. Kalau bahasa Muna namanya Mauru.
1: Mauru. Tenun berarti Mauru namanya?
3: Ya, Mauru dalam bahasa
1: Munanya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
3: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di desa Masal ini, mereka melakukan usaha untuk dikomersilkan katarap hidup masyarakat Masal itu dan menunjang ke depan sehari-harinya mereka.
1: Itu jualnya dimana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masal ini?
3: Ya, Masal ini langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin.
1: Dan
3: saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan kan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Kebutuhan
3: ini umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini di Muna ini lagi membuming, go internasional. Mereka datang ke Liang Kobori itu. Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari mana yang
1: berkenan Mas Ali. Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenangnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan dengan Kobori Mambalu Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liang Kobori.
3: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya sebagai cendramata. Bahwa pernah injak di Tanah Muna itu di Masa Lili dan yang Kobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk yang Goleng Kobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran Goli itu bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mambalu, Liang Kobori, sudah ada butik-butik ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
1: Kalau saya disana pasti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan temunya ya, mungkin ya.
3: Nah, karena memang kenapa dia bernilai historis, sekarang filosofis dan punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gerokan? Ya, gerokan.
1: Gerokan juga
3: dengan ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang di depan saya ini. Ini
1: bisa diangkat.
3: Kalau ATBM namanya. Kalau ini gerokan.
1: Gerokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya. Jadi memang kenapa bernilai rupiah, bernilai historis, karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta sekarang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
3: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, ada melalui Bank BI, yang dikomersikan kemudian karena melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait di instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas
3: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Jadi ibu-ibu kepala daerah selaku ketim pengarah PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya. Dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah mau sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasanya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalian pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambasultra. Kita gagas ini
1: memperkenalkan
3: produk-produk Sosenggara.
1: Lalu kalau mau juga ikut berarti?
3: Sebenarnya mau produk tenun, apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini, ya benda-benda mistik semacam pusaka, itu mau kita akan pamerkan ke depan melalui Ambasultra. Melalui apa, giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Muna ya. Kalau misalnya Bang Muna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Muna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Muna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, gua Liang Kobori ya. Nah, Bang Muna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di gua Liang Kobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Tali sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah. Pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, teman-teman sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
3: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu sudah sebar itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
1: Hakinya,
3: hak ciptanya.
1: Hakinya.
3: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi, siapapun yang meniru itu motif itu akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Aliri?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Aliri, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Yeah. Motif Ubenteno yang dipakai paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapatkan prestasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadrano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteng, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu
3: yang kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dalamkan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
1: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke.
3: Namanya daerahnya kuda juga. Dimulai kenapa kita menggunakan motif Kubenteno? Benteng.
1: Oke.
3: Itu dimulai dari benteng.
1: Awalnya
3: sejarah laki Laponto atau Murum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung, gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi Chris.
1: Okay.
3: Mana memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Berarti memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di kamar di kubur itu, itulah filosofi yang
1: sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti ya. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif? Atau memang dari sarannya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga, oke. Okay.
3: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Vuitton ini.
1: Salah fokus ini, waduh. Ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Bikinnya susah nih, 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan?
3: Ya,
1: nah,
3: 3 bulan.
1: Saya salah fokus nih sama baju dari Kalungman ini. Itu dibuat kainnya dulu, atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing karena memang membuat ini tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasir perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya, punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk menunjukkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertemuan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengganggu karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertemuan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah di alam tenun masalah ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk karya lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan. Dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya itu, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Bandung, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri. Dari pemerintah daerah, contoh yang saya buatkan kemarin, motif kebintin itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai. Murielo de Ariago.
1: Okay.
3: Jadi motif itu, saya retarkan lakinya, dan mempunyai kekurangan tetap. Apabila ada NQ, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat-tempat. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita bisa diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual yang tidak mungkin menjual yang punya adat budaya kepada bangsa lain.
1: Kita
3: pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya Katiara di mana nih Katiara ini? Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun
2: kayaknya. Udah kalau mau pensiun gila. Tapi mantap banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga motif gunungan gitu. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi
1: motif. Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
2: Itu pasti pernah kan, jujur deh Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu kecuali andalan saya itu dulu.
2: Tuh sekarang
1: kalau itu dapat 70 itu kemarin tuh.
2: Paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya gak di situ. Jiwanya harus berarti di siaran.
1: Iya
2: kan.
1: Siap
2: boleh. Semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu?
2: Ini motifnya kayak wajah air hari ini, abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Enggak ada kesitu lagi, sendiri ini. Sendiri dulu kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita berhenti sebentar, boleh ya Karim?
1: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Ampor dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Bangguna.
2: Bangguna.
1: Iya, artinya sahabat, teman.
2: Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bawa ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk lain teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Jangan Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh. Ayo datang kan tadi.
3: Ya, biasa-biasa aku main di Jakarta.
2: Ayo siap, itu gak main ya Kak Lukman nanti. Bapak dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 021-350-4510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Kak Risman, untuk abang-abang juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI hadir versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apa lagi? Ayo buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
1: Kampurui namanya. Kok dia gak nyampe kesini kampurui ya? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
1: Kaban tapi, kaban tapi.
4: Iya, kombo, baju kombo-kombo.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal-salmuna.
3: Oh, syar.
4: Asal kami.
1: Kaban
4: sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya juga dapat sebenarnya. Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
1: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau kemana.
3: Iya. Tapi nanti mau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
1: Boleh. Kalau mau main aja RRI Jakarta ya, buka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa produk ini untuk di dasar di kementerian.
3: Oh, dia bawa kementerian katanya.
4: Kementerian pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membumi lah, tinggal revitalisasinya saja. Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
1: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti kalau mana kementerian pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar 200 300 200 meter lah.
4: Iya ya, aku lihat.
1: Iya, kan?
3: Dia tahu Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, seng kanan ya. Katiara ya.
1: Jangan bahaya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat abang-abang dan juga aduh tadi apa panggilannya Tira lupa.
3: Bang Gona. Iya.
1: Buat Bang Gona dan juga Bapak serta pendengar Prompat lainnya yang ingin bergabung boleh 0213584510. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, iya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
1: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
5: Tiara, Dinda, dan Elang Cabana.
1: Tidak ada lah. Dengan Cik Guri, apa kabar Cik Guri?
5: Sengaja
1: gak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guri ya.
5: Takut ikan. Masalahnya nama kakak ini ya. Bagi apa yang ditekan dari ya? Kakak Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu ya kabar baik alhamdulillah. Kok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
1: Iya, kan aku turun ke studio enggak ini, enggak kena matahari. So kita kan vampir, zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu lah, ada ganteng juga bapak kita bapak.
1: Boleh.
5: Apa nih, Bapak Lukman. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
1: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cikgu ya.
4: Ya siap, aku
5: ini si Julia di Jakarta ya, Jakarta kita jalan-jalan dulu ke Kendari ini Sulawesi itu lah ya.
1: Tenggara.
3: Iya.
5: Oh Tenggara, aku nggak tahu dari mana kita ini ke sini. Iya ya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari
1: apa ya? Ini gimana sih? Dan ini benar-benar itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya.
5: kepada orang aku kendari tadi gitu. Salah salah mohon maaf kendari aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi cemen masa lili oleh perempuan hebat. Hebat, Pak Tiari juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar ya Bang Lukman?
1: Merdeka.
3: Merdeka.
5: Nah, ini saya mau ingin tanya
3: tadi
5: pertanyaannya gini, bagaimana dengan pewaris menunjukkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi atau tidak? Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warnanya celaka, warnanya yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada cahaya gitu ya. Dan ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya.
1: Oke.
5: Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
1: Boleh.
5: Pantunnya kalau pantun yang budaya Nusantara biar semangat. Iya, tadinya jangan ini ya, yuk kata-kata ini.
1: Oke. Pantunnya.
5: Beli sabu di pasar Mandonga.
1: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
1: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, tolong tidak akan layu. Benar kan?
1: Hei. Terus bersegu.
5: Selamat siang,
3: nama saya
5: Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sana.
3: Iya. Alhamdulillah ikut ke Kendari. Usman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di hotel pun.
1: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebenarnya cegur ya.
3: Cegur.
1: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama, ayo kalau lewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
1: Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya izin, saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Melantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, yang nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti kan bahasanya tidak otodidak memang ya. Berarti emang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya dengan orang tua juga dia turun temurun. Ya turun temurun motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengenalan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkobori. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimana itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para peti-peti kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Karena punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda di area dunia, di Lengkobori lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.

0: nantinya.
1: Oh, bagus.
0: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya lagi disalahkan.
1: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi teman berikutnya. Kan jadi besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh pengembangannya jadi bagus kan.
0: Tapi boleh.
1: Iya, cara yang tadi. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
2: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini ya sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para perempuan lagi mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
0: Betul.
1: Itu tetap ada inovasinya soalnya dilaksanain gitu kan. Inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih soal pertanyaan yang dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
0: Boleh.
1: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam khusus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Ya, saya langsung jawab.
0: Iya.
2: Gimana itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi, punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang jadi wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, betapa dulu dalam gua misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: Ya, filosofi.
0: Sebenarnya seperti itu ya Kak Tiara, nggak sampai juga betapa dalam gua seperti ini.
2: Ya, saya pernah buat juga.
0: Iya.
2: Motif itu lama partai, permintaan.
1: Request.
0: Boleh.
1: Itu jasa
2: satu orang Demokrat.
1: Itu salah satu.
2: Lambang Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
1: Jadi
2: dipakai khusus terus karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa berrequest juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
2: Iya. Alhamdulillah ini, Bu, tulun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya.
1: Betul.
2: Ya, udah jadi tas, udah jadi tas.
0: Berarti bukan hanya baju dan juga baju, kain, tas, dan lain-lain.
1: Itu. Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh banget juga mendengar perempuan lainnya kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus sampai tadi ke gua apa gua?
0: Liang Kabori.
1: Liang Kabori.
0: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Kenapa diculik sama siapa?
0: Sama kelelawar.
1: Ini sama Pangeran Tangfan. Kalau sama Pangeran Tangfan mah kita malu.
0: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Gak nonton drama Cina. Mesti dengernya.
0: Begitu ya.
1: Abis mau ngomong apa, wajahnya ngomong apa, gak nyambung. Curhat.
0: Oke, kita kembali.

0: Boleh.
1: Saya belum mepet panggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, sore mulai Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
0: Apa tuh mauan?
1: Mau dong. Ayu, main yuk, Ayu gitu.
2: Tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
0: Sama Mbak Bilihan Desman ya?
2: Dari saya dari Buton Siampo, Buton Bilihan Pada.
1: Baik, yuk langsung aja
2: dapat pertanyaan. Saya langsung kalau Krisman ya tentang tentang apa tentang masa lalu ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Menah. Biasa saya tentang tentang masa lalu ini ketimbangnya apa sampai apa namanya sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari Sopo itu ada juga saya kadang dari Kelomona ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas, yang paling mahal itu kualitas kayaknya apa gitu, kira-kiranya apa.
1: Oke. Kayaknya saya udah nggak ada yang mau beli ya, sepertinya Ayu beli nomor dua ini Ayu ya.
2: Nanti kita bakal datang ke Pulau Musang bakal ganti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mantu nanti beli ke internetnya Juli Pagi. Cari Karismannya ya, minta dibeli.
2: Tapi saya bisa pakai bahasa Mutan ya, karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
1: Oh iya.
2: Alhamdulillah nih, kantor lima, Nopisa.
3: Nopisa, entah.
0: ASEAN kantor lima, Nopisa.
3: ASEAN kok.
2: ASEAN Nokia kantor ini ada orang sana selalu sama ada tak tahu kantor ini mana.
0: Apa ini?
1: Iya pasti ngomongin aku ya.
2: Kantornya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Bukam, misalnya saya ngambil ke Pulau Menah.
1: Siap. Tunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
2: Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh, Lukman?
3: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga. Ya, karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belajar di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu perajin-perajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kuburi, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga, tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikembangkan di Masa Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah yang dikatakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tari tunung yang lebih apa
0: mahal
3: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak akan berserut emas. Bahan benang sutra maskuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
0: Karena mungkin lama ya, dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Katiara tinggal di Muna itu Katiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Ayo mau jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak.
0: Jadi kalau Katiara bicara, halo halo, bombok, tak tak tak.
1: Iya ya kan, halo abang, tak tak tak apa kabar, tak tak
0: tak. Ini ngomong apa sebenarnya? Katanya, kata lagi apa lagi menenun menenun.
1: Jawar sampai sekarang saya menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Hingga kita jadi semakin tahu, hingga kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Mas Lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
0: Betul,
1: keren banget kalau begitu ya Mas. Karisman sama kalau gue ada mau disampaikan lagi nih sama abang para juga pendengar Suara Bunda Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
0: Ini harapannya kali kan, Pak?
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, saya akan tenti berinovasi. Karena ide itu mahal.
0: Okay,
3: ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Mas Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Mas Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Mas Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Mas Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Mas Lili.
1: Siap, gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya ke suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini kementerian apa dinas pariwisata provinsi, dinas pariwisata Kabupaten Muna, dinas perindustrian, dan tak luput dari kementerian pariwisata dan kementerian kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
0: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Sekali-sekali yang hari ya. Sekali-sekali teman-teman, sekali-sekali gue doain Kak Risman, boleh lah ya.
0: Boleh, silahkan. Mau minum di bawah ini ya, di bawah ini.
1: Di bawah ini ya nomornya. Yaudah kalau gitu, kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
0: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
0: Saya Laude Muhammad Rismawan
1: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

menjelang HUT ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar dua event yang melibatkan warga, yakni Jakarta Future Festival 2026 dan Jakarta Fair Kemayoran. JFF menjadi wadah gagasan tentang masa depan kota, sementara Jakarta Fair sebagai ruang perayaan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup JFF 2026 di Geraha Bakti Budaya Tin minggu kemarin. Ia mengatakan festival tersebut berhasil menjaring gagasan warga sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka memperkuat potensi kebutuhan dan strategi penguatan sumber daya manusia di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Mualimin menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan Suara Budaya.

Peninsula PI yang terbuat dari ulos kemenan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga Bulan Sulapei

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro 4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya. Termasuk tradisi Sasinggama ini, ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia, ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan juga turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

disajikan untuk acara tertentu seperti acara bonek tahun atau pesta kembang. Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut tidak melalui proses memasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan,

dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah,

88,4 FM Pro 4 masih terus bersama Anda. Iya. Singkong ya, kalau dengar nama singkong taunya itu adalah tumbuhan yang berasal dari Indonesia, ya. Tapi benar gak ya, umbi-umbian yang ini, satu ini itu berasal dari Indonesia? Jangan keliru dulu, ya. Selain nasi, singkong juga termasuk komoditas yang banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok di Indonesia, khususnya singkong rebus. Jadi, berbagai macam olahan singkong yang populer, ada comro, kue talam, lapis singkong, ada parui ayam, pokoknya banyak lagi, ya. Banyak yang mengira umbi yang satu ini berasal dari Indonesia, ya. Padahal tidak, tanaman tropis ini ternyata berasal dari Brasil di benua Amerika Selatan. Seiring waktu, singkong pun tersebar ke seluruh dunia, dimulai dari Afrika dan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Dan penyebaran singkong ke seluruh daerah di tanah air ini memakan waktu cukup lama loh. Diperkirakan pertama kali diperkenalkan ke suatu kabupaten di Jawa Timur pada tahun 1852. Dan sampai 24 tahun kemudian, singkong gak ada sama sekali di Jawa karena konsumennya juga sangat rendah. Tapi daerah lain masih menanamnya secara besar-besaran. Tingkat konsumsi singkong mulai meningkat pesat pada abad ke-20. Dan saat itu ia mulai dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Dan seiring waktu ya, karena memang sudah dijadikan makanan pokok, pembudidayaan singkong semakin meluas dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang kian tinggi pada masa itu. Apalagi produksi padi juga cukup tertinggal waktu itu ya. Setelah tahu bahwa singkong bukan dari Indonesia, yuk kita mengenal bentuk dan juga jenis-jenisnya, sahabat budaya ya. Fisik singkong. Singkong bernama Latin Manihot utilissima, sejenis umbi akar atau akar pohon dari suku Euphorbiaceae. Dan di Indonesia namanya juga cukup banyak, antara lain ketela pohon, ubi Prancis, ubi kayu, ubi sampah, dan kaspe ya. Dan ini bisa tumbuh mencapai 7 meter dengan cabang agak jarang. Ada beberapa jenis singkong. Yang pertama itu singkong mukibat. Singkong mukibat ini itu berasal dari desa Ngadiluih, Jawa Timur, dan dihasilkan dari penyambungan antar batang atau kulasi. Ada singkong emas yang dilahirkan dari rekayasa bibit singkong Thailand yang dikawinkan dengan singkong karet lokal. Dan ini perdana dikenalkan di Bengkulu ya, dan ditanam sendiri oleh petani di sana. Dan kemudian ada singkong gajah. Nah, ini datang dari Kalimantan Timur dan pertama kali ditemukan oleh Profesor Ristono, seorang guru besar matematika di FMIPA Universitas Mullah Warman. Kemudian ada singkong mentega. Nah, singkong mentega ini juga disebut singkong kuning karena teksturnya itu lebih kenyal ya dan legit. Ada singkong mangku juga yang terakhir. Singkong ini berasal dari Jawa Barat dan ukurannya terbilang kecil dengan diameter batang 4-5 cm. Oke deh, itu dia. Jadi jangan keliru lagi ya, singkong ternyata bukan berasal dari Indonesia. Jangan keliru.

0: Sumatera Utara, seperti motif toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan motif banyak di sini, motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu. Jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006 coba-coba, terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa. Pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan. Tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu. Dibawa ke sini gitu kan. Terus kita coba, karena kan batik ini enggak instan ya Bu. Dia enggak model instan ya. Kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama, sebenarnya panjang gitu kan. Dari pewarnaan atau cap, nah terus kita bikin motifnya. Terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan, itu prosesnya panjang. Apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna, misalnya kita butuh 3 warna, berarti kan itu 3 kali pengerjaan. Makanya prosesnya nggak instan kalau batik ini. Jadi sulit sih nggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu. Belajar-belajar, semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ini batik, dan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka, ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak lah permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena

0: keterbatasan tenaga kerja, Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap, tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap, kami ke depannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
1: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
2: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembeli karena harga itu terjangkau, motif Medan gitu. Ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, nggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, nggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu gitu.
1: Itulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
0: Tapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya, harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya, karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
1: Ternyata masyarakat kita masih harus lebih mengerti tentang pembuatan batik dari pengrajin yang berusaha memenuhi motif yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian sahabat budaya, topik kita hari ini mengenai merintis usaha membatik di Medan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya buat Anda.

Selendang untuk lengan baju umumnya dipakai oleh perempuan dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap

dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Jawa dikatakan ijuk pangihok mihodol, ulos pangihok miholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu

0: bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, cari

0: Lalu perwakilan dari Medan Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak. Suara hari ini kembali Najwa hadir menemani di Prodangdut makin asik makin nyahut. Ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin nyahut.
0: Nyahut Umi.
1: Assalamualaikum Najwa, selamat sore.
0: Selamat sore Umi.
1: Apa kabarnya di sore hari ini apa Najwa cantikku sayangku?
0: Alhamdulillah sehat Umi.
1: Amin, mbak alamin.
0: Umi gimana kabarnya sayangku?
1: Alhamdulillah sehat juga yang beku.
0: Semoga sehat selalu ya Umi ya.
1: Iya sama kita ya, jaga kesehatan juga ya.
0: Artinya
1: gak hujan di sana?
0: Di sini gak hujan, cuman udah mendung sih Umi.
1: Ya mendung ya kan, mendung. Aduh nanti dulu, kan?
0: Terus malamnya badai.
1: Badai ya, kemarin itu lah yang jendrik banget ya kan.
0: Iya, serem kali.
1: Karena jendrik juga kemarin.
0: Iya Umi, di sini anginnya.
1: Berarti sama ya kan, di sini pun udah angin ya kan.
0: Iya.
1: Nanti lampu lagi.
0: Betul. Yaudah Umi, mau request lagu apa?
1: Waduh, kamu lagunya ada lagu apa itu lagu sayang?
0: Di sini ada Zaskia Gotik Seribu Alasan. Ada Ayu Soraya Abang Sayang sama Ayu Ting Ting Minyak Wangi.
1: Wah, yang pertama tadi apa sih alasan?
0: Alasan ya Zaskia.
1: Ah, Zaskia Gotik ya.
0: Benar Umi.
1: Udah lah itu aja ya kan.
0: Oke.
1: Ya udah, terima kasih waktunya ya cintaku sayangku yang baik Najwa.
0: Umi.
1: Kalau bilang hati-hati enggak mantul enggak tadi.
0: Deket aja tinggal loncat sih. Bawa apa?
1: Udah makan siang kan?
0: Belum.
1: Udah jam berapa nih makan siang ini?
0: Belum mood buat makan, masih lemas.
1: Masih lemas? Mau sakit gimana?
0: Iya agak enggak enak badan.
1: Yang ini sih dimana mana sih ya kan?
0: Betul Umi.
1: Udah lah, akan obat jangan lupa minum obatnya ya.
0: Siap Umi.
1: Terima kasih waktunya, selamat tidur.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Umi Sumih ya, pembuka jalur. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat. Halo Prodangdut.
2: Halo Bandung.
0: Makin
2: asik, asik makin lagi.
0: Ya, gimana kabar sore hari ini Bu Ratni?
2: Sehat selalu aja, tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Oke lah, mau request lagu apa?
2: Enggak, lo sehat kan?
0: Kurang enak badan sih Bu Ratni.
2: Iya. Nah, angin gitu ya.
0: Iya. Malam. Apalagi cuacanya tidak menentu kan.
2: Iya, betul. Hujan. Gerimis.
0: Betul.
2: Panas. Ya, dijagain teman-teman kan dekat rumahnya Mbak pulang kan.
0: Semoga kita sehat selalu lah Umi. Umi lagi Bu Ratni.
2: Iya betul, lanjut bikinnya.
0: Amin, oke mau request lagu apa nih Bu Rati?
2: Lagunya berapa? Nama dia?
0: Apa tuh?
2: Lagu di sini yang dari bisa menemani Via Valen.
0: Via Valen, bentar.
2: Apa kan?
0: Via Valen ya?
2: Iya, Via Valen. Di sini menunggu menemani.
0: Amin.
2: Ada semua.
0: Oke, di sana menanti, di sini menunggu.
2: Menunggu menanti lah.
0: Nanti aja aku terin. Nanti aja aku terin ya.
2: Ya, makasih ya Mas Jaya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi. Ini sudah dimergam lagi, kita angkat. Halo Prodangdut.
3: Prodangdut makasih makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana? Aku sehat. Ini dengan siapa?
3: Pak Gurah.
0: Pak Abdullah, gimana kabarnya sore hari ini Pak Abdullah?
3: Sehat. Tadi kata benar gua sakit.
0: Iya, harus dibilang sehat biar beneran sehat.
3: Oh gitu.
0: Biar jadi
3: makan.
0: Sehat. Belum.
3: Nanti Umi Sumi mau nganter makanan itu.
0: Makanya ditanya Umi Sumi mungkin ya.
3: Iya. Ini di depan itu, jadi di depan Eren.
0: Kebetulan di depan dia lagi nggak bisa lewat pula ya. Macet.
3: Lagi macet.
0: Iya.
3: Minta lagunya. cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan sebentar. Cubit-cubitan sama ibu ya pak.
3: Kamu dia malik itu ya.
0: Ini dari Elvi.
3: Elvi juga sih ya. Ya, ya
0: oke okay, boleh nanti diputerin ya.
3: Ya ya ya. Selamat bertugas ya Nisa. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke nih dada yang gabung lagi kita angkat ya. Halo Prodangdut.
4: Makin asik, makin yakut.
0: Yes, ada siapa di mana ini?
4: Mas Roy, Mas Roy.
0: Mas Roy, sehat sore hari ini Mas Roy.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, atas, bawah, luar, dalam.
0: Amin.
4: Depan, belakang, samping, kanan, kiri.
0: Iya.
4: Buat mbakku yang cantik, saya juga.
0: Ya sehat.
4: Ya penting kita sehat selalu dan tetap semangat ya kan.
0: Pastinya. Oke ba. Mau request lagu apa nih?
4: Yang ada apa mbak?
0: Ada. Bentar ya. Ini ada Iis Dahlia, ada Gula Ada Semut, Ayu Ting Ting Minyak Wangi, sama Ashraf Sarmila.
4: Ayu Ting Ting tadi.
0: Boleh.
4: Buat mbakku sehat selalu, sama juga sampai tuntas, jangan lupa bahagia ya.
0: Amin.
4: Pulang hati-hati ya kak.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mas Roy. Satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya aja puterin dulu lagu request dari fansnya Pro 4 pastinya untuk sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
5: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
5: Iya.
0: Mau request, gimana kabarnya Cynthia sore hari ini?
5: Kabar baik juga kan Nazwa.
0: Ya baik-baik begitu.
5: Kata Nazwa pulang kampung ya.
0: Iya makanya ini agak-agak enak badan.
5: Kata
0: kita
5: kata Semi dari pagi.
0: Kalian ceritain ya aku ya.
5: Ini orang itu Semi ya.
0: Ya udah mereka lagu apa Cynthia?
5: Apa dari Lolita.
0: Lolita bentar ya. Lolita ada Alay dan juga emang gue pikirin.
5: Itu aja.
0: Iya.
5: Itu emang gue pikirin aja lah.
0: Oke, boleh nanti aja puterin ya Cynthia ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Bang Kakak aja puterin dulu. Jangan kemana-mana karena nanti aja menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lalu mengutip pembawa dari media suara budaya Nusantara masih bersamanya pastinya di Prodangdut. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat. Halo Prodangdut.
1: Makin Yahud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Sehat kan Aswa ya?
0: Sehat, Bang Lumi gimana?
1: Harus sehat juga, semangat pasti kan Aswa. Tapi yang sehat, jadi
0: iya, kebetulan sehat.
1: Selanjutnya dari Melinda kan Aswa?
0: Dari siapa?
1: Melinda.
0: Melinda, bentar. Melinda. Oke, apa judulnya?
1: Judulnya Au Au.
0: Au Au, siap. Nanti dengerin.
1: Karena saya selalu ya, berhenti kita.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bang Lumi ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih Abang Kakak. Halo Prodangdut.
2: Makin asin makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
2: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Sehat Pak Zainal sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Pak?
2: Lagu dari Maggie Z.
0: Maggie Z. Bentar ya.
2: Judulnya Ling Ling.
0: Ling Ling?
2: Iya.
0: Bentar.
2: Iya.
0: Ling Ling. Ling Ling. Gak ada nih Ling Ling.
2: Belum dimasukkan ke playlistnya tuh.
0: Mungkin ya, ini ada. Coba yang judul lain dari Maggie Z. Mau apa nih? Tanda cinta, rindu, sisa-sisa cinta, takut sengsara, sakit hati, sakit gigi, permohonan, susah hati, dan terkaya di dunia.
2: Oh, dari yang ini aja lah. Dari si apa? Nah, Iis Dahlia aja lah.
0: Bentar. Iis Dahlia, apa judulnya?
2: Judulnya?
0: Iis Dahlia, ini ada air mata tiada arti, ada gula, ada semut, aku hanya punya cinta, asmaraku rindu, awan hitam, badai kehidupan, dan benih asmara.
2: Oh, awan hitam aja lah.
0: Oke, boleh. Nanti aja putarin ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan ini juga karena mau azan sholat asar ya sebentar lagi. Ini kita baca dulu yang dari WhatsApp. Sudah ada masuk. Assalamualaikum, kak, nama saya Ahmad dari Helvetia Pasar 4. Request lagu dua-dua ya kak, buat kakak Metugas sampai tuntas. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti aja putar ini ya. Dan masih ingat juga makanya untuk tetap bersama Najwa. Nanti Najwa bakal nemenin Prodangdutnya Abang Kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: FM Promotor dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Ayu pastinya, Bang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Cumi sepertinya. Dan ada teman kakak yang masih mau request-request lagu dangdut di sore hari ini bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Pak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Riri.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Riri.
1: Alhamdulillah Kak sehat. Kalau cuacanya di sana gimana Kak?
0: Mendung nih di sini.
1: Oh, sama lah Kak, di sini dari tadi pagi juga mendung.
0: Iya, kayaknya bakal hujan ya.
1: Gak apa-apa mendung, masa jangan mati lampu Kak. Aduh, sedih kalau mati lampu ya Kak.
0: Iya, kalau udah mendung pasti bakal mati lampu sih biasanya ya kan.
1: Iya sih.
0: Sepaket
1: Kak, lagunya dari Mala Agata Kak.
0: Mala Agata, bentar. Mala Agata, apa judulnya?
1: Terlalu Sadis.
0: Terlalu sadis, bentar ya Kak Ririn.
1: Iya.
0: Terlalu sadis. Kayaknya enggak ada. Enggak ada nih.
1: Enggak ada dari Zaskia Gotik.
0: Zaskia Gotik.
1: Iya, Ayam Turu judulnya.
0: Zaskia Gotik, Ayo Turu ada.
1: Ada, itu aja deh.
0: Boleh.
1: Makasih ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Kak Ririn ya, request lagunya Zaskia Gotik dia. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Makin asik makin yahoo.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Yes, ada siapa di mana ini?
2: Ini ada Bang Togar ini.
0: Bang Togar sehat sore hari ini Bang Togar.
2: Alhamdulillah cara ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Doa
2: ya.
0: Iya, oke lah mau request lagu apa nih?
2: Lagunya yang dari Imam S. Arifin lah ya.
0: Imam, bentar. Imam S. Arifin, judulnya?
2: Asam di laut, garam di gunung ada.
0: Apa?
2: Asam di laut, garam di gunung.
0: Enggak ada. Ini yang A, air mata tiada arti. Terus ada Jandaku, Senandung Rembulan. Terus penyi, apa nih? Banyak sih. Coba judul yang lain.
2: Kalau enggak dari Mansur S aja lah. Aja ya.
0: Mansur S judulnya apa?
2: Rembulan.
0: Rembulan?
2: Iya.
0: Rembulan, oke boleh.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Iya, salam buat semua aja lah ya.
0: Oke, nanti diputerin lagunya ya.
2: Iya, spesialnya Najwa lah ya. Ya, semoga terkabar sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Gak sering mati lampu kan di sana lagi kan?
0: Enggak nih. Tapi mungkin nah, sekitaran ya. Sini masih iya ya.
2: Sore udah mulai suaranya udah mulai bersih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi agak gemuruh suaranya itu.
0: Iya, keras-kerasnya karena jaringan mati lampu pastinya.
2: Iya.
0: Oke. Okay, ya. Nah, nanti aja puterin lagunya ya Bang Togar ya.
2: Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Togar. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu karena nanti Najwa menemani di Pro Dangdut sore hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Makin turun makin mendung.
0: Iya betul, memang makin mendung.
1: Yang wajar-wajar aja yang dibilangnya kan. Makin asiknya tuh udah terik, makin mendung lah.
0: Makin mendung dan akan mati lampu nih.
1: Tadi malam apa tuh? Tadi malam udah ya kan?
0: Nggak tahu, Najwa nggak di sini tadi malam.
1: Lagu ini Gadis Malaysia, siapa itu?
0: Gadis Malaysia, sebentar. Gadis Malaysia ada, bukan Gadis Malaysia, oh ada. Yus Yunus ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Gadis Yunus, kayaknya baru pulang dari Tanjung ya?
0: Betul.
1: Makanya berapa hari sana?
0: 2 hari doang karena ada acara.
1: Lala pulang ya kan?
0: Udahnya enakan pulang lah daripada di sini.
1: mau nete-nete dulu ya kan. Itu kalau masuk punya mama. Udah ya.
0: Oke.
1: Jangan sakit-sakit.
0: Amin.
1: Di mana? Di RRI itu tinggalnya kan?
0: Apanya?
1: Sinan jualan.
0: Iya ini di RRI.
1: Enggak, kosnya.
0: Oh iya.
1: Sama si Sherly kan?
0: Iya sama Sherly.
1: Cocok itu.
0: Gak jauh, jadi aman kalau misalnya malam.
1: Gak pernah hujan pun ya kan.
0: Iya betul. Oke lah, nanti lanjut putar ini ya.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Baru bertugas.
0: Oke.
1: Mana ikan asinnya?
0: Ada di baju kotor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, apakah kalian masih mau bergabung ya di Pradangdut sore hari ini dengan cuaca yang mendung-mendung gimana gitu ya. Bentar lagi kelihatan bakal hujan. Mungkin kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada masuk dari Kak Ira ya. Pradangdut, assalamualaikum Najwa, Kak Ira Tarigan di Perapat, lagunya Segudang Rindu buat Najwa, selamat sore. Oke, Najwa puterin Segudang Rindu ya. Mungkin itu segudang rindu karena saking gak bisa diutarakan dengan kata-kata jadi segudang ya. Karena gudang tuh gede ya kan. Sama-sama kakak, pastinya ini Najwa puterin dulu ya. Lagu requestan dari fans-fansnya Perempat. Pastikan tetap bersama Najwa. Baru mau ditutup ya. Halo Pradangdut.
3: Pradangdut makin asik makin yahut.
0: Yes, ada siapa di mana?
3: Ada Wak Selamat, gore kita dong di rumah mewah.
0: Iya, sehat Wak Selamat sore hari ini.
3: Iya. Ini kan Najwa.
0: Betul.
3: Hah?
0: Iya betul, Najwa di sini. Mau request lagu apa nih Wak Selamat?
3: 2-3 surat kabar, kan Najwa apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya lagu apa?
3: Lagu dangdut kan kak?
0: Iya benar, pro dangdut.
3: Lagunya aja kak. Lagunya Jessica Gotik ada?
0: Ada.
3: Bang Jono?
0: Ada, oke nanti diputarin ya.
3: Oke kak. Oh Irian Cendrawasi.
0: Cakep.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, apa kakak Najwa puterin dulu ya lagu rekasan dari Masya Prapa. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pradangdut. Makin asik, makin yahut.

Nusantara masih bersama lagi pastinya Abang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Ini terpantau kondisi cuaca di Kota Medan masih seperti tadi, mendung-mendung manja ya. Manjalita kali ya. Dan ini juga kayaknya bakalan diguyur hujan nih ya, melihat kondisi cuacanya yang stabil dari tadi tetap mendung ya, gak ada cerah-cerahnya nih. Mungkin untuk Abang Kakak yang sedang berkendara pastinya aja ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan ya, yang mungkin akan melakukan perjalanan di sore-sore hari ini. Jangan lupa lah taruh mantelnya ya di dalam bagasi, karena kita gak tahu ya kalau tiba-tiba diguyur hujan, setengah kita ada persiapan. Kadang untuk sebagian orang itu hal sepele tapi gak dikerjakan ya, Najwa contohnya. Jarang tuh Najwa naruh mantel di dalam bagasi, karena misalnya habis kita pakai terus dijemur kan, lupa ngelipet terus masukin lagi, jadinya ya udah tergantung aja mantel tuh dijemuran. Dan ini juga semakin di penghujung waktu ya Abang Kakak di Prodangdut kali ini, kita baca dulu nih udah masuk di WhatsApp ya. Ya saya kalau udah di jam-jam penghujung kayak gini emang WhatsApp nih. Oke, ada Ika di Krakatau. Assalamualaikum Prodangdut, mat sore. Waalaikumsalam. Kak Ika mau request lagunya Vita Alfia, Simbalakama. Oke, boleh Ika nanti diputerin ya. Ini juga ada udah masuk lagi dari Halo Prodangdut, makin asik makin nyahut. Ada Amira di Marelan mau request lagunya Via Valen, Selingkuh. Siap, nanti diputerin ya. Dan yang terakhir ini udah ada dari apa nih, Yuna di Kapten Muslim. Selamat sore Kak Najwa, gimana keadaan cuaca di sana? Sama aja gak sih, kita masih deket. Hari ini Yuna mau request lagunya Titi Kamal, Jablay, karena baru-baru ini itu viral lagunya di satu media sosial. Ya tahu. Oke lah, Najwa putarin ya Bang Kakak. Mungkin ini juga lagu-lagu terakhir untuk menutup program kita di sore hari ini. Dan terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusias Abang Kakak. Dan pastikan untuk mengikuti siaran Prodangdut setiap harinya mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

menurut gue. Dari Peter.

0: sebenarnya Falehi bilang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore dengan tema pentingnya silaturahmi. Untuk hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama Ustazah Julianti SAG selaku Pokcalo Kemenag Kota Medan. Selamat mendengarkan.

0: من الدنيا فعليه بعلمي ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, masa dan waktu, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali melalui udara di radio RRI Pro 4 FM yang kita banggakan ini dalam acara kajian Mutiara Sore. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita hadiahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya sangat kita butuhkan kelak di yaumil akhir, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang dipanggil Allah dalam keadaan hati yang selamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Julianti SAG, penyuluh agama Kemenag Kota Medan, izinkan untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya silaturahmi. Sahabat budaya Pro 4 FM, abang kakak, pendengar Mutiara Sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, silaturahmi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, silah yang berarti menyambung atau menghubungkan, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Jadi, silaturahmi bukan sekedar berkunjung atau mengobrol biasa, melainkan sebuah ibadah untuk menyambung kembali tali kasih sayang yang renggang. Di zaman modern yang serba digital ini, tantangan silaturahmi justru semakin besar. Kita sering mendengar istilah mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita sibuk bermain ponsel dan menyapa orang di media sosial, namun lupa menyapa tetangga sebelah rumah, bahkan mengabaikan keluarga yang duduk di ruangan yang sama dengan kita. Padahal dalam Islam, silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat agung dan yang sangat penting. Sahabat budaya, kajian Mutiara Sore Pro 4 FM, abang, adik, kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam begitu menekankan pentingnya silaturahmi? Mari kita lihat beberapa keutamaan luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antaranya, yang pertama, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Siapa di antara kita ingin rezekinya lancar dan umurnya berkah? Rasulullah SAW memberikan kunci rahasianya dalam sebuah hadis sahih. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa allahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dipanjangkan umur di sini bisa jadi umurnya penuh dengan keberkahan, atau namanya tetap dikenang dengan kebaikan bahkan setelah ia wafat. Sedangkan dilapangkan rezeki bisa berupa materi, kesehatan maupun kemudahan urusan. Selanjutnya yaitu pintu masuk surga. Silaturahmi adalah satu amalan utama yang dapat mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas afsus salam wat'imu ta'am wasallu arham wasallu billaili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam." Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yaitu yang ketiga, tanda kesempurnaan iman. Silaturahmi bukan sekedar tradisi adat, melainkan refleksi dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Sahabat budaya, kajian Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada, bahaya memutuskan silaturahmi itu sangatlah banyak. Jika menjaga silaturahmi mendapatkan pahala begitu besar, maka sebaliknya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena urusan dunia yang sepele seperti harta warisan, perbedaan pilihan politik, atau tersinggung oleh perkataan, kita tega memutuskan hubungan dengan orang tua, saudara kandung, atau kerabat kita, tetangga dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai 23 yang mengingatkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak memutus silaturahmi, karena orang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya serta dibutakan matanya dari kebenaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan kalimat yang sangat bergetar di hati kita, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. La dakhulul jannah qati'ur rahim. Sahabat budaya, pendengar kajian Mutiara Sore RRI Pro 4 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah penyambung silaturahmi yang sebenarnya? Seringkali kita berpikir, untuk apa saya datang ke rumahnya? Toh kalau saya undang pun dia tidak pernah datang. Atau untuk apa menyapa duluan? Dia tidak pernah menyapa saya. Bahkan kalau saya sapa, dia pura-pura tidak kenal, bahkan dia membuang mukanya. Bersilaturahmi kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya membalas kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita standar yang lebih tinggi. Beliau bersabda, "Laisa wasilu bil makafi walakinil wasilu allazi iza qata'at rahimuhu wa salaha." Yang artinya, penyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, penyambung silaturahmi adalah orang yang jika hubungan silaturahminya diputus, ia justru menyambungnya kembali. Hadis Bukhari. Jadi esensi silaturahmi yang sesungguhnya adalah mengalah untuk menang, menurunkan ego kita demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengunjungi orang yang menjauhi kita, memberi kepada orang yang pelit kepada kita, dan memaafkan orang yang menzalimi kita. Itu memang berat, namun justru itulah letak pahala yang luar biasa. Jadi sebagai penutup, marilah kita jadikan momentum sore ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada hubungan dengan saudara yang renggang? Atau apakah masih ada dendam di hati kita dengan tetangga? Atau apakah kita sudah cukup berbakti dan menghubungi orang tua kita? Mari kita buka handphone setelah ini, kirimkan pesan singkat, telepon mereka, atau luangkan waktu untuk berkunjung. Sambung kembali benang-benang persaudaraan yang sempat kusut atau putus. Bersihkan hati kita dari sombong dan dengki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua, menjadikan kita hambanya yang gemar menyambung silaturahmi, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Makan ketupat di atas nampan, dimakan bersama di waktu pagi. Mari kita jalin persaudaraan agar hidup berkah berseri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta kehilapan, kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan adalah milik saya pribadi. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi

manfaatkanlah yang mahal sebelum datang yang mahal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum

dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139.

dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Apakah saatnya azan sholat maghrib untuk pulang ke kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

Ha ha ha.

sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita perempat. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita perempat saat ini, dan nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

88,4 FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Walaupun sudah 40 menitan lagi nanti menemani, membersamai kebersamaan membersamai malamnya Bang dan Kakak. Ya udah agak error nih, itulah harus makan malam dulu kita ya Bang Kakak. Jangan lupa makan malam. Kira-kira malam hari ini menunya apa tuh ya? Mungkin yang enak-enak kalau menurut Najwa sih ya, malam-malam tuh apalagi Najwa sekarang kayak lagi pusing kurang enak badan tuh, enaknya makan yang pedes-pedes sih. Karena kalau misalnya kita makan yang pedes-pedes tuh kayak bikin keringetan, jadi kayak kita tuh lebih mentingin rasa pedas di mulut kita daripada sakit kepala kita ya. Cuman gak tahu deh kalau misalnya Bang Kakak sama penggaknya sama Najwa. Dan juga di malam hari ini yang sangat dingin cuacanya, pastinya cocok untuk makan yang berkuah-kuah ya. Jadi kalau Bang Kakak misalnya makan apa ya, mau dong dikabarin ya lewat WhatsApp juga boleh, penasaran nih soalnya biar jadi referensi juga kan malam ini makan apa ya gitu. Dan pastinya juga untuk tetap bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak di malam hari ini, karena nanti Najwa hanya menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Ini ada satu lagu dari Chun Munte, Pulut Roham. Selamat mendengarkan.

0: Abas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

FM Permata Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Dan ini yang pada belum makan ya, mungkin ada sedikit info tentang fast food ya. Mungkin tuh sebagian orang merasa kalau misalnya lagi malas ngapa-ngapain, yang malas makan tuh emang jalan ninjanya dengan mesen fast food. Apalagi banyak sekali sekarang kreasi makanan-makanan tuh yang bikin kita tergiur ya. Cuman kalau misalnya setiap hari makan itu kayaknya agak gimana gitu. Bisa pindah alam nanti kita. Dan ini juga dikutip dari portal lerari.co.id, bayi tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu kita waspadai ya Bang Kakak. Jadi memang makanan cepat saji ini sudah menjadi pelayanan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Namun mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan. Yang pertama tuh ada kurangnya asupan gizi ya pastinya. Jadi makanan cepat saji itu umumnya tinggi kalori, lemak, gula dan juga karbohidrat, tetapi rendah akan vitamin serta mineral yang sangat penting untuk tubuh kita. Jadi mengonsumsi ini secara berlebihan dapat menghambat tumbuh kembang anak, tumbuh kembang kita, sehingga asupan makanan bergizi ini perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Dan soalnya adalah gigi lebih mudah rusak ya. Jadi siapa sangka kalau ternyata kandungan karbohidrat dan juga gula yang ada dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Dan selanjutnya adalah gangguan fungsi otak. Ternyata ini salah satu pemicu otak kita seperti seperti apa? Nganggo-nganggo. Apakah sebenarnya kita ini sudah terkontaminasi? Jadi memang kandungan tertentu yang dalam makanan cepat saji ini dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal ya. Dan kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka yang panjang. Lalu ada risiko penyakit jantung juga nih, kayaknya kita juga udah tahu ya, untuk yang ada sakit-sakit di dalam tubuh kita, jangan malah mengonsumsi makanan seperti ini. Jadi makanan yang sehat-sehat aja. Yang terakhir adalah kesehatan pernapasan terganggu nih Abang Kakak. Karena berat badan berlebih diketahui meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk sesak nafas dan juga asma saat menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut juga dapat memberikan tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan, sehingga tubuh kita tuh jadi cepat lelah. Nah jadi untuk Abang Kakak, jangan sering-sering makan itu ya, karena itu gak sehat Abang Kakak pastinya. Dan apa sih kan, untuk tetap bersama Najwa di malam hari ini, nanti Najwa cuma menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, semakin di pujung waktu ya. Dan ini satu lagu dari NTX ya, ada teman, selamat mendengarkan.

Abang Kamal Tasim, Promotor dari Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, sesaat lagi kita akan memasuki azan Salat Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini ya, yang sudah membersamai Abang Kakak mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Pastikan untuk tetap bersama Raja di 88 Kamal Tasim, Promotor RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 FM dari 24 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga sehat aja malam ini ya. Sampai nanti tengah malam, Marlon akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Tapi sekarang karena sudah pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Kali ini dengan judul Si Piso Sumalin Dolok Saribu. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Legenda dengan judul Si Pisau Sumalim Dolok Saribu. Naskah ditulis Tatiana Simanengkalit. Dimainkan oleh Teater Anteng Medan

0: zaman dahulu, ada seorang raja yang bertempat tinggal di desa Habinsaran dan Raja Hatorusan serta istrinya bernama Opung Sopur-Sopuran. Tak berapa lama setelah kepergian sang raja, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang begitu sehat dan tampan yang diberikan nama Si Piso Sumalim. Sejak kecil hingga dewasa, Si Piso Sumalim dirawat dan dibesarkan oleh sang inang.
1: Anakku, kemanapun nantinya engkau pergi, jadilah anak yang disenangi siapapun. Menolong sesama harus kau lakukan.
2: Inangku yang baik hati, segala apa yang telah inang pesankan kepadaku akan menjadi pedoman hidupku kelak, inang.
1: Ingatlah itu, anakku. Satu lagi, jangan pernah kau mendendam kepada siapapun. Dan memberi maaf kepada orang lain itu yang lebih baik, anakku.
2: Iya, inang. Mudah-mudahan dapat saya lakukan seperti harapan inang.
0: Si Piso Sumalim adalah anak yang baik, penurut, berbakti, dan disenangi banyak orang. Sifat dan tingkah lakunya mencerminkan anak seorang raja. Begitulah sifat yang terpuji hingga ia dewasa, dan Si Piso Sumalim pun sangat menghormati inangnya. Inang bercerita kepada Si Piso Sumalim tentang pertengkaran inang dengan pamannya sewaktu amangnya meninggal. Barang pusaka itu adalah pedang Malim yang diambil dan dibawa pergi ke Rura Silindung.
2: Baiklah, inang. Karena inang sudah merestuinya, aku pun dengan segera akan ke desa Rura Silindung.
1: Setelah kau sampai di sana dan bertemu dengan tulangmu, katakanlah bahwa kau adalah anakku, dan mintalah pedang Malim yang diambil pamanmu dari inang tempo hari. Kau nanti berangkat ke tempat pamanmu itu, ke Rura Silindung, bersama pembantu kita Si Takal Tabu. Dan kau juga jangan lupa membawa punggahau masan ini, ya anakku.
2: Apakah kegunaan punggahau masan ini, inang?
1: Punggahau masan ini gunanya, apabila kau mencium punggahau masan ini, kau tidak akan lapar walaupun kau tidak makan, dan tidak merasa haus walaupun kau tidak minum. Oh ya, ini ada lagi, anakku. Pakailah baju kebesaran ini nanti, biar pamanmu mengenalimu kalau kau adalah

0: adalah keinginan tahuan si Pisau Sumalin tentang keberadaan pamannya dan putri pamannya yang begitu cantik dan pintar. Ternyata si Takal Tabu telah mempunyai niat yang jelek terhadap Pisau Sumalin.
1: Wow, indah sekali. Mana airnya dingin dan sangat jernih lagi. Aduh, bikin rasa letihku bisa serga hilang, Takal Tabu. Nanti setelah saya selesai mandi, baru kau yang mandi. Biar kita bergantian menjaga barang ini.
0: Si Takal Tabu pun merasa senang karena sang pangeran telah pergi. Si Takal Tabu segera memakai baju kebesaran kerajaan Pisau Sumalin, dan si Takal Tabulah yang menjadi Pisau Sumalin sebagai putra raja, bukan si Pisau Sumalin.
1: Hei, kenapa kau pakai pakaianku itu? Itu kan pakaian kerajaanku. Kau kan cuma seorang pembantu.
2: Mulai sekarang, aku yang menjadi si Pisau Sumalin putra raja. Jika kau tidak mau, akan kubunuh dengan pedang ini.
0: Si Pisau Sumalin tiba di Rura Silindung, tepatnya di rumah pamannya. Pamannya pun tidak mengenali yang mana si Pisau Sumalin yang sebenarnya.
2: Horas Tulang, ini aku Beremo si Pisau Sumalin yang datang dari desa Habinsaran.
3: Apa? Kau si Pisau Sumalin Bereku? Kalau memang benar, siapakah nama ibumu?
2: Takal Tabu, sini kau dulu. Jawab dulu pertanyaan paman itu.
1: Maaf terlebih dahulu, Raja. Baru Tompulah yang melahirkan raja ini yang bernama Opung Sopur Sopuran dari desa Habinsaran.
3: Kau rupanya Bereku itu. Mari, mari kita masuk ke rumah ya. Dan kau pengawalnya di luar saja kau.
1: Baik Raja, saya akan di luar saja.
0: Dengan rasa senang dan bahagia yang tidak bisa dibendung, akhirnya pamannya pun menjamu Berenya dan memberi makan yang layak kepada seorang raja. Dengan lahapnya si Takal Tabu pun memakan makanan yang dihidangkan. Si Takal Tabu pun merasa kebingungan melihat hidangan yang bermacam-macam, sehingga tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh putri sang raja.
4: Kenapa kau tidak memakan makanan itu, Takal Tabu? Apakah kau merasa kenyang walau tidak makan?
1: Saya sudah kenyang, Tuan Putri. Maaf, Tuan Putri. Saya tidak memakan apapun, Tuan Putri. Hanya inilah yang saya cium-cium. Ini namanya punggahaumasan.
4: Apa? Punggahaumasan? Bapak! Bapak! Bapak lihat dulu! Bapak! Pembantu si Pisau Sumalin ini tidak makan padahal sudah kusuruh makan. Tapi dia hanya mencium-cium punggahaumasan, Bapak.
0: Sang paman pun sangat terkejut mendengarkan penuturan putrinya yang mengatakan bahwasannya si Takal Tabu mempunyai punggahaumasan.
3: Apa rupanya isi surat ini dan dari siapa gerangan? Hah? Surat ini dari ibu si Pisau Sumalin dari desa Habinsaran rupanya.
5: Abang, aku telah memberangkatkan Beremu, yaitu anakku, untuk bertemu denganmu dan untuk meminta kembali pedang main yang telah abang ambil dulu, dan siapapun yang bisa menjinakkan kuda yang membawa surat ini serta bisa memandikannya dan memberi makan kuda ini ialah Beremu yang sebenarnya.
3: Hah? Takal Tabu? Dan kau Bereku, mari, mari kemari dulu kalian. Ada yang mau aku katakan?
6: Iya, Raja. Ya.
3: Sekarang kau mandikan dulu kuda ini, dan setelah itu berikan dia makan. Siapapun di antara kalian berdua yang bisa memberi makan kuda ini, dia adalah Bereku yang sebenarnya. Karena itulah pesan dari desa Habinsaran. Kaulah duluan yang memandikan dan memberikan makan kuda ini, Bereku.
2: Baiklah tulang. Bagaimana ini? Tenanglah kuda. Kau akan kumandikan dan kuberikan makan setelah selesai kumandikan. Ampun. Sakit sekali ini. Aduh. Tendanganmu kuat sekali. Aduh.
3: Kenapa begitu? Kalau begitu, kaulah dulu kakak tadi yang memandikannya dan langsung kau berikan makan.
1: Kenapa menangis? Tak usah menangis. Kita sudah bertemu. Mari, kumandikan kau. Setelah itu, kau nanti akan kuberikan makan.
3: Wah, hebat kali ternyata kau ini. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Putriku, panggil dulu si Pisau Sumalin, suruh dia kemari. Sekarang aku bertanya kepadanya, siapakah kau sebenarnya? Kalian tidak perlu berbohong. Raja sudah tahu si Pisau Sumalin yang asli. Aku bertanya sekali lagi, siapakah kau si Pisau Sumalin yang sebenarnya?
2: Si takal tabunya aku, Raja.
3: Kenapa kau lakukan semua dan kenapa kau berbohong?
2: Yang pengennya aku menjadi seorang raja. Karena dari opungku ke ibuku sampai ke aku tetap menjadi pembantu. Itulah alasannya, Raja. Maafkan aku, Raja.
3: Pengawal, bawa dia dan berikan hukuman kepadanya. Dan kau biarku, bisa semalin, maafkan pamanmu ini yang tidak dapat mengenalimu.
0: Dengan rasa haru dan penyesalan yang mendalam, pamannya pun memeluk berenya yaitu si Pisau Sumalin dan merasa bahagia setelah dapat mengenali berenya, dan sang paman pun mengenalkannya kepada sang istri.
3: Wahai istriku, tolong ambilkan pedang maling itu dari tempatnya.
7: Baik, Raja.
3: Karena sudah tiba saatnya untuk kita berikan

0: podcast berikutnya. Terima kasih, Paman. Saya sangat senang berjumpa dengan Paman sekeluarga. Walaupun seperti ini pertemuan kita.
1: Karena rasa senang dan gembiranya sang paman dan nang tulang terhadap si Piso Sumaling yang begitu santun dan sopannya di setiap tindakannya, pamannya berkata agar si Piso Sumaling membawa paribannya ke desa Habinsaran agar menjadikan paribannya sebagai istrinya dan menyayanginya agar kekeluargaan mereka semakin baik dan tidak ada lagi sakit hati di antara kedua keluarga. Piso Sumaling pun sangat bahagia karena Tulang dan Nantulang yang mengizinkan paribannya untuk menjadi istrinya. Dan Piso Sumaling pun berjanji untuk menyayangi paribannya serta menjaganya dengan sepenuh hati.
2: Ayah, Ibu, kami berangkat dulu ya. Dan kalian baik-baiklah di sini.
3: Baiklah, putriku. Putriku, jagalah dirimu. Dan hormatilah Namborumu di desa Habinsaran ya.
2: Baik, Inang.

0: Pisau Sumalin pun tidak dapat membendung rasa bahagianya untuk bertemu dengan sang inang, serta memberikan pedang maling dan sekaligus mengenalkan paribannya, sang pujaan hatinya, kepada inang tercinta.
1: Akhirnya kok pulang juga anakku. Anakku Pisau Sumalin, aku sangat merindukanmu anakku. Siapa perempuan yang bersamamu ini anakku? Apakah dia paribanmu? Dan apakah ia akan kau jadikan istrimu anakku?
2: Berarti dia akan menjadi menantuku nantinya.
3: Namboru?
2: Ya.
3: Ini aku Namboru, putri bapakku yang bernama Pusahang Mataniari. Pusahang Matani Bulan, Namboru.
1: Oh iya, berarti kau anakku.
4: Benar itu inang. Inangku Namborju, inilah pedang yang telah aku ambil dari paman dan akan kuserahkan ke inang.
2: Baik, terima kasih anakku.
0: Legenda Pisau Sumalin Dolok Saribu ini diangkat dari marga Dolok Saribu dan marga ini adalah keturunan Silalahi Sabungan. Makam si Pisau Sumalin Dolok Saribu ada di Desa Hatongaan, Kecamatan Palih.

tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda Si Piso Sumalim, produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di

Masih di perempat daerah, Bang Kakak, dan nanti akan kita dengarkan apresiasi budaya Batak Toba ya. Tapi sebelum itu, kita putar dulu sebuah lagu dari Brori Peso 5 berjudul Anakku Naburju. Ya, ini artinya apa ya? Anakku yang baik gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat Audiaya, saatnya kita dengarkan obrolan yang membahas mengenai opera Batak, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, Program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki Opera Batak. Nah, Opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh Opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal kata saya, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parmingotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan Sekretariatan Plot Alumnus Sastra Batak Pekerja Swasta. Ivan Sihaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem etnomusikolog, serta Ilham Siregar penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya. Baik,
0: untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih mengenai Opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir. Ya. Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berapa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor, misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor Opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya. Ya. Jadi memang sudah sejak zaman dulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya.
1: Iya, sebelum Sumpah Pemuda itu Opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung apa kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan Opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
1: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh layak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominannya bahasa Batak Toba, tapi ada 1-2 cerita seperti cerita dari Angkola, 3 penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar Batak Toba. Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan temanya Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan Opera Batak ini?
1: Ya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklor yang ada kaitannya dengan folklor, cerita rakyat seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Bata, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Buru Tembaga, ya, itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap apa atau ditemukan fakta sosial lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom, kira-kira begitu. Ada jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi apa yang apa modernisasi juga seperti percintaan romantis si apa si Arden dan si apa Tionina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari apa mod, apa situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini, dari masa dulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga ya, sekarang?
1: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya, ya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diselang-seling sampai akhir pertunjukan itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah nggak menyelami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
1: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
0: kriminal. Bang, diceritakan sedikit Bang.
1: Nah, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanah Karo dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana, memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, sintua, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang apa, uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung. Lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakatlah. Udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya. Istrinya yang sedang menghamil dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kriminal waktu itu, dan si Saman itu, Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda, ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar kalau pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu cerita yang seperti Guru Saman itu apa, kasus sosial atau kriminal.
0: Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
1: Ya, semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik. Ya, menarik secara apa? Secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimat ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami karena kata-kata kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus, ya, ketika revitalisasi prabata menggunakan misalnya contoh apa teks percontohannya si Biru Tumbal. Kan?
0: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
1: Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran dan janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 buat, ya, nanti diceritakan oleh Ibu Leni, itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai mencipta lah ada cerita-cerita yang baru, dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk tahun 2018 ada judulnya Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sasada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
0: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang, aduh, opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
1: Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang misalnya, mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya. Lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja. Siapa saja bisa main opera Batak itu. Tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh. Gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya. Kita ketika pertama kali ke Jerman 2013 pemain kita ada orang Jerman. Jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Itu dicampur-campur dalam konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
0: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran plot itu apa sih, ya kan? Nah, ini kita juga ingin berbincang bersama kalian dengan Natalina Sipayung. Plot itu apa sih, Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak, di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
0: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang.
0: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme

0: bisa kita revitalisasi, kita pertunjukkan lewat cerita si Burtung Baga misalnya. Oh bisa juga ya, katanya, termasuk pemain-pemain yang lama itu, pemain-pemain Prabata terdahulu, sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh bisa juga ya, cemana kamu buat itu, cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya, mau belajar lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot, seperti almarhum Julkai Darab, almarhum Alister Nenggolan, dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh ya, anak muda, generasi baru mulai memahami, oh begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dan dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya terangkan nanti mereka tambahi. Ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya.
1: Dan untuk ini memang saya juga tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada nggak, entah itu opung atau siapa, generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini?
0: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai punya orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia, oke. Tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu, bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti. Misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita enggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok enggak ada layarnya? Ya tiga layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal dua orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh, enggak usah lah. Ya, jadi kemudian juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strong king katanya, lampu-lampu yang waktu itu dikenal itu. Jadi itu kan enggak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strong king itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi. Bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya. Apa yang berkembang.
1: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya, Bang ya?
0: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya. Iya. Tetap melihat, oh dari mana dia datang, ya. Tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup opera Selindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ. Oh, okay. Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Nah, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba. Main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau kibat belum kita pakai.
1: Ya. Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita

musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung sama hesek gitu. Sedangkan gondang hasapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keratung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakem itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh iya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ivan bilang, gitar itu?
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Menonjol.
0: Oke. Okay. Ya. Dan tadi abang juga menyinggung tentang tuli. Nah, saya penasaran ya.
1: Tulila.
0: Orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup, ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah.
3: Oh, dari tengah. Sebegini lah.
1: Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Ya, Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Ya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Wadah siap. Barita nabi boko setan wa karai.
1: Udam.
0: Rezerem.
1: Ini ya, yang sebut terbesar itu. Oh. Halo. Soal apa lah? Turun aku pun. Turun aku nama asli itu.
0: Yang betul itu aku punya itu. Yang lebih dari koman yang naga behelak. Bila bila saat sepatu anda gerim ke behelak. Ya. Sehingga itu pun bawa bapak baju nak. Aje. Isi banyak keluarnya itu.
2: Kamu berniat sangat berkenirungan ini berkenirungan ini. Salah. Mak.

0: Yes,
1: sir.
0: That equal one true for one.

Amani na lumobi. Lumobi.

0: 说话，要不要你们。
1: Pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai Oprah Batak. Nah, Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
2: Cerita ini apa? Menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12. Menceritakan itu. Nah, dibayangkan secara apa? Secara imajinatif. Seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu ya.
1: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga oleh Oprah Batak ini ya.
2: Iya, silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
1: Dan masa kejayaan dari Oprah Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari Pulau Batu kita juga akan berbincang bersama kalian. Gimana, Bang?
2: Iya, mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu ya. Mereka bilang melepet-lepet kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung, dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya Oprah Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah apakah kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
1: Ya. Nah, ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih, untuk peminat atau pemain atau pelakon dari Oprah Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot?
3: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja, mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Iya. Jadi siapa aja bisa,
1: siapa aja boleh. Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
3: Tidak, kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Karena ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot. Dimana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
1: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui Oprah Batak. Nanti tidak hanya Oprah Batak juga ya di situ.
3: Iya.
1: Iya. Nah, Bang Thompson kedepannya nih, tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian Oprah Batak, sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjembatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
2: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Oprah Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Ah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi, apa segala macam.
1: Kreativitas
2: dan inovasi. Nah, kita dorong itu. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu harus kita jelaskan? Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
1: Tanpa melepaskan ke apa namanya, ke khususan atau ketakunan dari atas itu ya.
2: Jadi orientasi ke depan, rintangannya.
1: Nah, ini agendanya ke depan bagaimana?
2: Itulah penciptaan karya-karya baru di Prabata, okay. Baik lakon ceritanya, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa, sebatas memori, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa, ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa, bilingual, yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
1: Baik, nah, kesempatan sesi terakhir ini kita juga mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini tuh, dari Bang Tomson. Bagaimana harapan kedepannya mengenai opera Batak?
2: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa, revitalisasi itu, kemudian ada apa, kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa, pintu-pintu kepada tradisi dan apa, interaksi-interaksi apa, interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
1: Ya, silakan juga untuk kali ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
3: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut. Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
1: Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Silaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batakken, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
4: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Tomson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
1: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih. Sedikit
5: menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah, atau sebagai pelaku kah, atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini, dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Tomson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajari generasi muda juga

meninggal, meskipun harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kalimi ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak. Dan mengakhiri persoalan kita ya, kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya, di kesempatan hari ini alunan

0: Karim, duluan ya.
1: Oke.

Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi beberapa lagu dari Batak Toba dan juga obrolan yang membahas mengenai opera Batak. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 31 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke acara Jazz Music. Jadi nanti sampai jam 10 malam kita akan muter beberapa lagu. Baru nanti jam 10 malam Abang Kakak bisa request lagu di acara Sapa Malam Pro 4. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Bali, Abang Kakak, dari Jegek Bulan berjudul Cari Bebek.

0: Masa gak keburu nih jalan sama doi? Bener-bener cepat sampai, aku menyesal.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Menyesal lagi bisa gak ya? Coba
1: mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pengen cepat ini datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Jamur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Sapa Mama?

0: 88,4 FM Radio Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi Bang Kakak, kita di acara Sapa Malam Perempat ya. Karena sekarang sudah pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Untuk Bang Kakak yang mau request, wah langsung masuk aja nih. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Iya.
1: Gimana kabar Remaster malam nih?
0: Ya, kabar mendai-mendai saja lah.
1: Alhamdulillah, saya lagi
0: bersama nih
1: ya.
0: Sehat, ini Mas Paijo bukan nih?
1: Pangah, Mas Paijo udah telolak dia.
0: Oh iya, Pangah, apa kabarnya Pangah?
1: Alhamdulillah, saya ayah-ayah tampan.
0: Wah, ayah tampan malam-malam belum tidur ya?
1: Belum lah, kalau ayah tampan itu jam 1, jam 2, itu bawa ayah tampan.
0: Oh, itu baru ayah tampan ya.
1: Kalau tidur jam 9, itu udah tak betul ayah itu.
0: Itu ayah capek itu, bukan ayah tampan.
1: Iyalah.
0: Ya
1: lelah kali, maknya banyak nganggur lah itu nanti.
0: Bisa aja.
1: Kalau mau lagi Melayu, Cici Payung.
0: Cici Payung?
1: Iya.
0: Cici Payung gitu?
1: Itu
0: bentar ya, Cici Payung.
1: Aduh ya. Salam ya.
0: Iya.
1: Untuk anak pangala Cintia Marani Ame Sesek saya sayang. Untuk Merkul juga saya malam. Bea juga selamat malam. Bu Ratmi di, Bu Ratmi di Bertubung ya.
0: Bertubung.
1: Mbak Farida di Sembada. Bu Ida juga di STM dalam mendengar suara. Tuan Ina di Pantelabu, Bang Irfannya. Tuan Ina di Jalan Sini selamat malam. Pak Bambang gitu loh. Tuan Sumu juga di Binjai, saya di Binjai. Bunda Epa, Bunda Ginting juga. Pak Abdullah Bun Rahayati, ada Puan Ira di perapak sana, Mas Adi Genjet, selamat Mas Adi Genjet, Bang Rigal Buana, Udak ya Rigal juga, Bang Aramana Sibuan, Rigal Parasa, Pak Tanjung juga selamat malam, Jungkini di Helpet, Mbak Legi-Legi juga di sana, Bunda Rasida juga, untuknya Bu Wati di Tamora, untuknya Mbak Putri Madu di Jerman, Mbak Rizky sama Rizky sama Nenek di sana, sehat. Ada lagi tuh ya.
0: Nah, banyak nih versi lagunya nih. Mau versi siapa?
1: Yang pasti jangan versi Umi Sumi.
0: Ini baik nih pilih yo. SM Salim, M Hari, M Syarif, Sri Agati, Darmansyah, Nodi Tambunan.
1: Oh.
0: Nah, siapa lagi nih, tunggu ya.
1: Udah lagi dong, lagi mana gitu boleh lah, penting itulah payung gitulah.
0: Oh, versi Darmansyah aja lah ya.
1: Darmansyah, Darmansyah.
0: Ah, ya Sri Gati aja.
1: Yang penting ada gitu dengan aku malam nih.
0: Mau cewek apa cowok penyanyinya nih?
1: Cewek-cewek tak apa, yang penting ada.
0: Ya udah lah, oke.
1: Pokoknya penyanyi gak diputar yang mana pun, itu tak komplain. Kalau lagi itu yang penting ada.
0: Oh, takutnya nanti tak sur dia.
1: Yang ini tak sur. Ya pasti ada, kalau tak ada kita tinggal gitu, gitu.
0: Oh, oke lah kalau
1: ya, ya lah pampanan gitu, yang penting ada ada kokok di sapa di kopi deh ya. Yang penting selesai bagi kita ya.
0: Iya.
1: Ya pokoknya semua yang monitor, walaupun tak sebut, yang pasti tidak harus sehat semua, bagi semua, tidak terlalu satu apapun.
0: Mantap.
1: Lemak tu juga saya terima kasih ya, Pak Abang.
0: Ayo,
1: jangan lalai.
0: Borngin. Oke, Bang Kakak, kita Pak Angkat ya. Ini ganteng-gantengnya bapak-bapak ini. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
2: Ada itu.
0: Aduh.
2: Bangga lah, kena dapat urutan tangan.
0: Mana kedua nih? Kedua sudah.
2: Hah?
0: Kedua, urutan kedua nih.
2: Iya.
0: Tapi kok tumben ya bisa masuk ya?
2: Makanya ini karena perasaan tuh ya kan.
0: Yang lain mati lampu nih kayaknya nih.
2: Iya gitu, enggak lah.
0: Mungkin lah.
2: Lagunya ini ya, Tormentor 2 ya.
0: Oh, Tormentor kedua.
2: Yang DJ ada?
0: Yang DJ, tunggu ya.
2: Ada ya. Itu aja ya kan.
0: Tunggu kita cari dulu yo. Salam-salamnya untuk siapa nih sambil dicari?
2: Salam-salamnya untuk Pak Ngala ya. Pak Ngala yang baik budi. Untuk dari jam pertama, dari jam kalau udah tenggelam biasanya yang apaan kalau mau on air itu ya kan, mengumpat waktu janda lagi. Untuk bakar nasi buan, untuk oh ini banyak ini nanti bang Aska atau Pak Aska, bang apa air apa?
0: Bang apa?
2: Surat. Bang apa?
0: Bang apa? Bang
2: bingung. Nah, pokoknya teman itu ya kan, adalah pokok yang baru-baru ya kan. Itu Pak Abdullah dan Ibu Pak Jenal Tanjung, Pak Anto Sentis, Pak Latif, Bang Armenas juga udah ya, Pak Oparasa, Bu Rani, Bu Ati. Terima kasih abis ikut ya, kejar terus ini ya. Untuk saya Pak Pancur Batu, untuk Mbak Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, untuk Koko Bolo, untuk Mas Adi Ganjar, Mas Ganjar Adi, untuk Bang Rizal Buana, siapa lagi? Untuk Pak Jiman, untuk Mas Jack, untuk Puan Ina, untuk Dea, untuk Surtia di Mabar, Dewan aku ya Yasin. Untuk siapa lagi, Bu Ratni udah ya, Bu Ati udah, Bu Puanina udah. Lalu untuk Ita, semoga kelinci yang terakhir bisa lagi ya Ita.
0: Amin. Jangan lupa.
2: Untuk Ita Maron, sehat ya di Medan.
0: Oke.
2: Moliate.
0: Sama-sama.
2: Horas.
0: Horas. Iya, apa enggak ada itu Farida di Sembada ya, di sekitar Padang Bulan lah itu. Dan dia request lagu Tor Monitor tapi versi DJ ya. DJ ada pula versi DJ-nya ternyata ya. Hawa baru dengar versi DJ-nya ini. Halo, selamat malam Bro Empat.
3: Selamat malam Horas Bah.
0: Horas Bah. Apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan malam?
0: Kabar saya pun mendai-mendai saja.
3: Sajalah, mudah-mudahan kita semua ya.
0: Iya. Malam ini mau kita putar lagu apa nih?
3: Walaupun sudah malam, anggapnya ini sore. Jadi minta diambang sore lagu Melayu.
0: Enggak ya. Di ambang sore mau versi siapa nih?
3: Versi edisi lucunya yang enak.
0: Oke, nanti kita putar yo.
3: Salamnya untuk
0: siapa?
3: Langnya tadi yang tampan. Kemudian Farida Sembada yang tadi, Ibu Radmi, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Elsa, Pancur Batu, Mbak Juntini, Mayu Sri Jatratama, Pak Abdullah dengan Bu Nur, Rija Duana, Bu Ati Tamora, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Paris, Bang Jack, Mas Abi Jender, Bang Arman Hasibuan, Bang Al, Pahan Tajiman, Mas Anto Sentis, Tuan Ina, Opa Rasa, kemudian Putri Madu, Pak Jumari, Mas Tusan, Opung Jelek, dan siapa lagi, semua-muanya.
0: Oke.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Horas Mica sudah.
0: Horas juga untuk Pak Zainal Tanjung.
3: Selamat borongin.
0: Iya, selamat borongin. Lidah wak kok terpelituk-pelituk ya. Sehat-sehat ya Pak.
3: Terima kasih ya.
0: Ayo. Oke, Bapak, ada Pak Zainal Tanjung ya. Jadi ini kita punya 3 lagu untuk diputar dari Pak Nga, dari Tok Farida dan juga Pak Zainal Tanjung. Ini kita putar lagu Pak Nga dulu ya. Ini ganteng-gantengnya Bapak-bapak. Lagunya Siti Payung. Versi siapa yang jadinya? Ur masih bingung nih. Adalah versi SM Salim aja lah ya. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan.

0: 115, SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Maman Fandi Remix.

0: Diambang sore dari, wah siapa tadi yang request ya, lupa nih awak nih. Oh Pak Zainal Tanjung, ternyata Pak Zainal Tanjung. Apakah yang request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Wira di Langkat.
0: Bang Wira, oh masih melek aja nih matanya ya.
1: Wah
0: gitu
1: kok.
0: Wah bapak-bapak kok gitu.
1: Belum lagi.
0: Oh, belum. Kirain macam panga tadi.
1: Panga itu tak biru.
0: Yang penting sehat lah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau lagu apa kita malam ini?
1: Mau coba dengerin lagu Jamila Batak Modern.
0: Wow. Jamila, Jamila. Versi ya. Siapa?
1: Gak tahu, tapi cewek lah yang nyanyi itu.
0: Oh, tunggu ya. Kukira tadi yang versi Joy Tobing. Tunggu, beda. Bukan ya, salah. Tunggu, kita cari dulu yang cewek ya. Sini adanya cowok nih. Jamila
1: Batak Modern.
0: Batak Modern. Siapa ya?
1: Itu yang ada?
0: Cok, kita tes ini dulu ya. Betul atau salah ya. Nanti kalau salah bilang, biar kita cari lagi.
1: Ah udah itu aja, enggak usah apa-apa.
0: Takutnya salah tuh ya.
1: Ah, ini.
0: Oke, ya nanti kita putar.
1: Oke.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam buat Pak Zainal Tanjung ya. Ada juga Panga, ada juga Pak Jiman, Mas Bambang, ada juga Bang Arman Nasibuan, Sumi Sumi, ada juga Bu Ratmi, ada Puan Ina di Pantai Labu ya, ada juga Bunda Epa di Pantai Suatu, ada Opa Rasya ya?
0: Iya.
1: Rasya. Ada semua-semua lah Bang.
0: Oke.
1: Semuanya selamat malam. Selamat beristirahat. Dan Bang Marlon.
0: Oke, Bang Wira juga semoga sehat-sehat ya.
1: Oke, duduk ganteng di situ lah Bang ya.
0: Oh.
1: Jangan pula kalau yang ganti kan pakai listrik.
0: Oh iya pula ya.
1: Nah, jadi Bang Marlon itu duduk ganteng.
0: Iya, betul.
1: Oke Bang, makasih banyak Bang ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke Bang, kakak ada Bang Wira di Langkat ya. Jauh ini Langkat. Halo, siapa malam perempat?
1: Malam perempat.
0: Yo.
1: Wah.
0: Apa kabarnya Bang Frigin?
1: Baik Bang.
0: Baik Pak.
1: Ya, pulang nih Bang. Sakit aku Bang.
0: Sakit apa tuh? Tadi baik, sekarang sakit. Mananya nih?
1: Iya. Bisu Bang. Sakit. Bisu minggu Bang. Sakit gila, bisu agak lama. Udah gitu. Selalu makan telur malam. Perih.
0: Minum obat lah.
1: Udah dari puskesmas. Dari puskesmas. Mau dokter pun malu. Tunjukkan bisu laku mana lagi.
0: Ya udah sabar aja lah. Nanti sembuhnya itu ya kan.
1: Ya. Apa tema apa?
0: Ya enggak ada tema lagu lah. Kok ada tema?
1: Tema.
0: Enggak ada tema lagu ya langsung yuk.
1: Bebas. Requestnya lagu dia dan dari itu. Oh ya. Lagu masih kecil lagu di lagu ini. Oh lagu ini. Siri kuning, ibu tahu itu lagi. Matanya ibu saya gitu dulunya.
0: Ya,
1: saya nyanyi dulu kan latihan nyanyi paduan suara.
0: Oke,
1: nanti ya, putar yo. Pakai angklung gitu.
0: Nanti kita putar yo.
1: Siri kuning.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Karim Lesu. Karena September Karim. Untuk yang malah yang plan untuk seorang aku yang dianggap yang
2: Abang aku lagi satu juga. Lagi satu juga. Lagi satu juga dekat aja deh.
0: Ya udahlah, semoga cepat sembuh lah dua-duanya.
2: Tapi aku bilang, kan aku bilang tak, ya aku bilang dia minggu bisu aku nih. Mana genut, teri, genut, yang temu-temu yang ya. Tapi akan aku juga lah ya, dua minggu genut nih, teri.
0: Terus siapa lagi salamnya?
2: Tapi lagi itu mana? Ya aku tadi on air lah.
0: Ya udahlah, enggak tahu lah dia. Gimana ya? Iya, ya udah. Yang di bawah mau naik lagi nih. Oke. Iya, selamat malam.
2: Untuk
0: belum
2: lagi. Untuk Mama Erza di Patumbak, ibu di Mamundur, untuk Mama Rizky Simpang Lumun, untuk Dedelit, Bang Dedelit, Mama Rizky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Frigin katanya sakitnya, kayaknya bisul atau gimana gitu ya. Tes 1, 2, 3.
3: Halo.
0: Oh, halo, ada telepon ternyata. Halo, siapa di mana ini?
3: Ya, Mbak Cantik Manis gitu loh.
0: Oh, Bu Cantik Manis. Apa iya. Kabarnya, Ibu?
3: Baik-baik disayang adikku.
0: Kayaknya udah lama kali kita enggak teleponan ya.
3: Iya, udah lama ya.
0: Emang jarang naik atau sama awak aja nih jarang ketemu?
3: Memang ketepatan enggak di sini sih.
0: Oh, di mana nih selama ini?
3: Ya, sana. Oh, di apa?
0: Jauh di sana.
3: Cibide Bandung.
0: Oh, jadi sekarang berbalik ya.
3: Iya, udah ada sebulan sih.
0: Sebulan berarti sebenarnya sebulan juga enggak naik-naik. Ya udah lah,
3: ada loh, ada sama Ferry, ada sama Kiki semalam.
0: Sama Hanum juga enggak?
3: Hanum ada.
0: Oh, iya berarti emang kebetulan aja karena awak jarang malam juga ya kan?
3: Iya kan? Tepat-tepatan naik kan sama adikku tersayang ya kan?
0: Iya. Tak apalah, yang penting sehat ya.
3: Ini loh, lagu Bapak lah ya.
0: Judulnya apa tuh?
3: Judulnya apa ya? Purnama, ada Purnama.
0: Wah, judulnya Purnama ya? Tumpen lagu.
3: Iya, judulnya Purnama.
0: Kita cari dulu.
3: Enggak salah dari Lilam Tama.
0: Bentar, kita tes dulu ya.
3: Iya.
0: Triwulan Tama.
3: Itu lagu Bata aja lah, udah yang mana pun jadi lah.
0: Ini banyak sih, ada dia trionya ada banyak pula ini.
3: Iya.
0: Tapi kita cari Lam Tama dulu, ada nggak ya Lam Tama?
3: Kalau nggak ada, ya udah itu aja yang trio pun jadi.
0: Oke, yang trio ya. Ini mau dites dulu atau langsung aja nanti putar?
3: Udah nggak usah lah dites, sementara lagu Bata.
0: Yang penting trio dia ya kan.
3: Iya.
0: Oke, nanti diputar yo.
3: Iya.
0: Salam-salamnya.
3: Salamnya buatnya Bunda Dona Cinta, ada Pak Zainal Tanjung, ada Pak Abdullah, ada Yusri Jal, ada Mama Ezra, ada Jack Terikian, ada Wati Tamora, ada Cynthia, ada Ririn, ada Pak Nga. Pak Nga banyak ya?
0: Oh, pertama dia tadi.
3: Buat semua aja deh ya.
0: Okay. Oh iya.
3: Buat adikku tersayang, dadah bye bye.
0: Iya, kalau dipanggil adik kakak ini ya, bye-bye kakak nanti manis. Oke, Bang Kakak ada 3 ya, tapi ini di WA ternyata udah ada nih. Kita baca dulu dari WA ya. Ini kayaknya harus ngantri juga nih dari WA. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Malon, sehat-sehat kan? Dari Bu Ratni ya. Bu Ratni request lagu Minang Usa di Kanajuo ya. Oke, Bu. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Untuk Mas Faris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, O Parasya, Bunda Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Farida Sembada, Bu Eva, Bu Suzana, Ira Tarigan, Mama Rizky, Puan Ina, Mas Al, dan untuk semuanya lah ya, kata Bu Ratni. Dan untuk Mas Marlon, yang baik, enggak. Mas Marlon sehat-sehat, lancar, rezeki cepat dapat jodoh yang setia, amin. Nanti diputar lagunya, Bu. Oh, banyak nih ya. Untuk Kak Ira Tarigan, sabar yo, ini udah punya 4 soalnya kita untuk diputar nih. Kita putar lagu yang di request Bang Wira dulu ya. Ini Jamila, vokalisnya cewek. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Usah di Kanajuo dari Ian Junaid ya, dari Urat nih tadi yang request. Dan apakah yang mau request silakan telepon di 061 846 3115. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Selamat malam Pro 4.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Apa kabar?
0: Kabar mendai-mendai.
1: Mendai.
0: Ini siapa di mana?
1: Mendai apa itu?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Ah. Ini Bang Al kayaknya ya?
1: Iya, ya, enggak ada lagi.
0: Oh, udah lama kita enggak ngobrol ya.
1: Ya udah lama ya. Enggak mau kemari. Apa itu ya lagi?
0: Siapa?
1: Makan daging lah.
0: Ya, awak tak tahu diundang atau enggak.
1: Padang. Ibaratnya ya kan. Ibaratnya orang Padang masak sendiri. Masak rendang. Masak semur. Masak sop. Udahlah makan sendiri.
0: Cuma lagu jadinya ya. Macam lagu itu ya.
1: Udah ini apa namanya, tidak kena apa ini, darah tinggi apa semua.
0: Waduh, kebanyakan berarti makan dagingnya. Alamak.
1: Dari tadi lah masih ada.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi gak sempat lagi kalau mau masuk lagi.
0: Iyalah, dibatasi lah makan dagingnya sebelum
1: kan. Ini udah habis ya kan?
0: Iya, ya wes lah. Kalau udah habis ya Pak, ya udahlah.
1: Habis
0: ya.
1: Siapa disuruh singgah nggak mau?
0: Siapa?
1: Siapa? Mas Gigi pun juga nggak sempat.
0: Kayaknya tempat orang itu pun banyak daging, jadi bingung. Aduh, kalau singgah lagi makan daging lagi sama aja gitu.
1: Iya, tempat orang itu kan banyak orangnya kan.
0: Gak tahu
1: itu
0: sih.
1: Dari masa habis gitu kan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Aku ah?
0: Kenapa?
1: Lupa aku ngasih tahu siapa. Si yang lupa aku ngasih tahu.
0: Yan Juna.
1: Yan Juna.
0: Oh, ya udahlah, enggak apa-apalah. Yang penting sehat ya.
1: Tadi siapa yang minta lagu tuh?
0: Tadi Bu Ratni di Kanajuo, usah di Kanajuo.
1: Ya.
0: Kalau Bang Al minta lagu apa nih?
1: Tadi mau minta itu ya, tapi udah lah cukup ya.
0: Ya enggak apa-apa lah.
1: Promo Ono Maling ya.
0: Apa?
1: Promo Ono Maling.
0: Oh, lagu Jawa ya.
1: Tapi yang bawa edisi Ditonga.
0: Loh, ada edisi Ditonga bawa itu?
1: Ada ya.
0: Tunggu kita cari ya, salam-salamnya dulu lah sambil awak cari.
1: Buat Kuan Radmi tadi ya, selamat malam. Buat Ira Tarijan, buat Armana Sibuan, buat Kuan Ida di STM, Kuan Susana Borogunting.
0: Terus?
1: Siapa lagi ya, lupa. Siapa lagi itu?
0: Yo, kalau lupa, yo weh, saya
1: Pak
0: ingat aja.
1: Pak Nga. Pak Nga. Si Mas Bambang. Umi Cumi. Siapa lagi ya? Siapa namanya itu ya? Yang di Senti siapa?
0: Pak Anto.
1: Pak Anto Sentis. Opa Rasa. Aduh, banyak lain-lain ya.
0: KWKB lah yo.
1: Lupa. Ya udahlah buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam, selamat bobo. Selamat bertugas. Sampai tuntas.
0: Iya.
1: Lalu sehat ya.
0: Amin.

0: sia Bang Al. Ya semoga sehat juga ya, kebanyakan makan daging katanya Bang Al nih. Waduh, mentang-mentang banyak dagingnya dimakan terus. Di stok ya, maksudnya simpan dulu gitu kan, enggak apa-apa. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Selamat malam Bro Empat.
0: Yo.
1: Oh, selamat malam Leku.
0: Selamat malam Mas Bambang.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Sehat.
1: Amin, itu yang penting ya kan?
0: Iyo.
1: Sabar itu sama Ray Marlon lu.
0: Wah, kayaknya belum lama kita teleponan lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku lali lu sekarang.
0: Oh, lali.
1: Selamat malam Bro Empat. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Iyo, sehat. Bang Al sehat ya.
1: Sehat-sehat
0: pun, Bang Albang, Mas Bambang, gara-gara Bang
1: ya. Naik.
0: Sehat ya. Nggak kebanyakan makan daging kan?
1: Banyak pun di kulkas.
0: Oh, itu dia.
1: Sekalipun.
0: Berarti nggak dihabisi semua langsung ya?
1: Nggak lah, nggak sanggup aku. Lagi yang kambing ada semua, tinggal-tinggal banyak kali loh. Orang banyak yang ngasih itu. Itu loh orang banyak Marlon.
0: Oh iya iya.
1: Ya banyak tetangga-tetangga semua, kita pun ikut korban juga makannya.
0: Asal enggak naik.
1: Perasaan.
0: Asal enggak naik darah aja lah makannya.
1: Iya. Gak tahu Marlon.
0: Iya.
1: Kikil pun baik kikil, kikil kok kikil kan?
0: Tahu.
1: Ah banyak juga. Kan? Pasti penuh di kulkasnya semua.
0: Kalau
1: daging aja ya.
0: Tapi enggak apa-apa lah.
1: Panitia,
0: tapi nggak apa-apa lah kalau di kulkas kan ya tahan lah itu nanti ya.
1: Tahan pun tahan.
0: Iya. Oh. Okay.
1: Kalau yang penting jangan dicuci Marlon.
0: Oh iya iya.
1: Nah, itu aja. Lagunya ini aja ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Simalungun tapi yang paten loh. Ini ada permintaan dari apa nih, dari apa anak apa anakku yang di sana nih, yang di apa tahu kan?
0: Siapa tuh?
1: Yang di sana loh, yang di ini.
0: Siapa?
1: Yang
0: orang
1: kemarin kesalahan atau kenaik pasal yang acara apa anakku kesalahan untuk dia aja? Gak tahu.
0: Lupa.
1: Apa,
0: oh, tahu ya tuh Amel ya.
1: Amel.
0: Iya iya.
1: Ini permintaan Amel ini.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ya pokoknya lagu Simalungun apalah yang enak didengar.
0: Loh, jadi awak yang tentukan judul.
1: Kan gini loh, ini kan dia kan akan mau balik ke sana. Mungkin 2-3 hari dia balik ke sana loh.
0: Oh iya iya.
1: Karena suaminya kan lagi sekolah di sana ini.
0: Ha-ha.
1: Nah, jadi dia minta ya, Mas Bang Mandi kalau naik. Tolong aku bilang, lagu Simalungun ya. Judulnya aku lupa, Marlon.
0: Judulnya apa ya? Puru Manik mau?
1: Boleh. Apa lagu, apa lagunya?
0: Putar lagunya.
1: Ya, kalau Puru Manik, aku kan istri Puru Simalungun loh.
0: Iya,
1: Puru Manik istriku.
0: Mau dites dulu atau cocok aja Puru Manik nih?
1: Aja,

0: Oke,
1: nanti di post ya. Ini ditunjukkan untuk ini ya, untuk Amel ya di Ring Road. Nah, selamat malam kawan saya datang keluarga. Kalau ke Bogor hati-hati. Kirim salam sama suami ya. Ada tuh ada Miss Umi ya.
0: Iya.
1: Sama ini, sama Nopri. Tadi ada Bang Al ya?
0: Tadi ada Bang Al.
1: Ah, Bang Al selamat malam Bang Al ya. Kalau naik-naik Bang Al dicapet Bang Al, jadi jangan lupa.
0: Iya, iya.
1: Apa ya sampai ngomong gitu? Aku sama Bang Alin kenal. Bang Alin orangnya kan ganteng nih.
0: Oh.
1: Pakai putih nggak hitam nih, nggak birong. Berarti tuh hari ini lah untuk ini ya tadi berapa? Si Al udah ya?
0: Bang Al udah.
1: Nah ini Pak Ngah.
0: Iya.
1: Alias Paijo ya di sini. Dipercut ya salam saya datang keluarga Pak Ngah. Ada Paris, alias Bogel. Terus ada Pusana Ginting. Berarti ada ini Jol Ginting yang paling hitam tadi banyak kali dirinya.
0: Calon. Siapa Jol Ginting ini?
1: Kawan pun dekat, kami sahabat pun ini warga Ginting.
0: Iya, iya, iya.
1: Tiap malam, dari rumah. Hitam tapi orang yang ganteng. Bidanya tiga, mau kelima pun ini kan. Itu dia laku berarti ya kan?
0: Iya.
1: Biar hitam tapi hitam sebuah manggis, biar pun itu pandang manis ya.
0: Cakep.
1: Iya, orangnya besar tinggi, ganteng lagi. Ya kan, sehat lagi orangnya. Dia kalau cakap sama aku, diam aja. Oh, dari hitam kau jelek, aku ganteng, katanya, macam Mas Bambang, katanya. Maka aku laku, katanya. Ada orang tuh, udah hitam, birong lagi, galak lagi.
0: Iya.
1: Lekat, ya kan. Udah tuh banyak cakapnya di perempat ini, kan, menjijikan.
0: Jangan inilah sakit hati nih, nanti ah. Udah lah.
1: Malah?
0: Nanti takutnya sakit hati.
1: Biarkan aja sakit hati.
0: Iya wes lah.
1: Aku nggak pedulin, makanya aku jangan lihat pancing Marlon.
0: Iyo.
1: Ah, ada tuh ini untuk siapa ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Udahlah Marlon untuk semuanya ya dari Asam Dejet ya.
0: Oke Mas Bambang.
1: Marlon, selamat bertugas kalau pulang hati-hati laiku ya.
0: Siap.
1: Dapat laiku sehat-sehat laiku ya.
0: Iyo.
1: Selamat bongin, mau lihat orang.
0: Mau lihat juga. Oke, ada Mas Bambang Pinji ya, kakak request lagu Boru Manik ya. Dan kita baca dari WA dulu nih, ada Kak Ella Tarigan. Selamat malam Mas Marlon. Mas Marlon, selamat malam Marlon ya, gak ada masnya. Kak Ella Tarigan di Prapat. Request lagu Melayu, Semerah Padi. Nah, nanti kita putarnya. Duet Asmidar Darwis dan juga Zul Darwis katanya. Salamnya buat Umi Sumi, Bu Ratni, Mas Paijo. Ya tadi ada ya Pak Ngah ya. Terus buat Cynthia, Ririn, Bang Lumi, Puan Ina. Udah Rizal Buana nih, Pak Rizal Buana, terus juga Pak RB maksudnya ya. Terus juga buat Mama Rizky, salam manis katanya. Dan untuk Marlon ditunggu lagunya ya. Oke, nanti kita putar ya. Dan juga ada Rania Bang Kakak. Malam Bang, Bang rugas lagulah dari Putra Pasar Ibu, Epilia. Epilia judulnya ya kayaknya. Dikabul ya Bang. Selamat bertugas, makasih banyak. Oke Rani, wah banyak nih lagunya kita untuk diputar nih, ada 4 ya. Dari Bang Al, dari Mas Bambang, dari Kak Ira dan juga dari Rani. Kita putar lagu yang direquest Bang Al dulu ya. Edisi Letonga dengan Romo Onomaling.

0: Evilia dari Putra Pasaribu ya, tadi request oleh Rani di Pringgan. Dan abang kakak yang mau request silahkan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Rompat.
1: Halo, malam Rompat.
0: Iya.
1: Salam budaya Sumatera Utara.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Horas Lemarin.
0: Horas ini operasi ya?
1: Iya.
0: Iya, piye kabare? Sehat. Opa gimana?
1: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Mantep. Belum ngantuk nih. Belum ngantuk.
1: Marlon.
0: Ah.
1: Buka lagu ya.
0: Iyo, nampaknya. Oh. Iyo, heeh.
1: Suaramu mana, Marlon?
0: Ini suaraku.
1: Halo. Iya, betul kali dilihatkan suaramu.
0: Oh, kayaknya udah besar ini, Opa. Coba suara teleponnya dibesarin.
1: Besarkan aja lah radionya ya.
0: Ah, iya bisa. Ah.
1: Kasihlah aku lagu Marlon.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Jawa lah.
0: Oh, apa judulnya tuh?
1: Aku mau dengerin lagu Wayang Kangen, Marlon.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Dari jadi kempot ya.
0: Iya.
1: Wayang minta tompo ini kui. Apa artinya, Marlon?
0: Inilah mau tanya apa artinya tuh?
1: Suratnya udah aku terima.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itulah kalau begitu aku salam-salam ya.
0: Awali
1: dari Timur ya, udah lah itu Mas Paijo.
0: Mas Paijo udah pertama dia Pak Enggak.
1: Oh, number one.
0: Iyo.
1: Salam sehat Mas Paijo. Aku tadi ngasih awak aku sempat bawa. Selamat buat Mas Paijo. Kalau dari Timur itu ada siapa itu?
0: Siapa?
1: Oke, dalam apa ya?
0: Iyo.
1: Oke, buat sampai suntik sudah ya. Buatnya itu abang kita yang ganteng ya.
0: Iya.
1: Istri jalan pertama. Buat juga Pak Tula dan Gubernur Hayati. Buatnya tadi itu Arman Hasim ya, menurut lo?
0: Tadi, enggak
1: Arman atau Bang Al, mirip-mirip lah gitu.
0: Bang Al,
1: Bang Al gitu lah ya.
0: Iya.
1: Buatnya itu sesepuh kita lah ya.
0: Siapa tuh?
1: Berarti, iya. Selamat malam Bu. Udah WA dia?
0: Udah.
1: Buatnya Pak Rizki juga buat Mas Khairul baca itulah ya yang di Banjir Batu.
0: Bunda Eva.
1: Bunda Eva. Selamat malam, mudah-mudahan belum tidur kalau nggak kecapean. Buatnya juga itu Puan Ina dan Puan Ina pasangan itu siapa ya? Oh, bagi depannya.
0: Iya.
1: Buatnya musim. Selamat malam ya Misumi, salam sehat ya Misumi. Juga buatnya Jira Tarikan, buatnya Bu Susana Borbinting, selamat malam Bu Susana. Juga buatnya siapa lagi ya? Ya udahlah, buat semua fan terempat yang lagi monitor pada hari ini, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang belum tersebut namanya mohon maaf, juga ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa on air lagi ya. Buat Lai Marlon, selamat ya. Tugas ya.
0: Oke Opa.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat selalu buat kamu. Horas baik.
0: Horas. Oke, abang kakak ada Opa Rahasia request lagu Lai yang kangen ya. Ini lagi kangen sama siapa nih ya? Kok malam-malam kangen? Halo, selamat malam, Rompan. Dor.
1: Putri ada Mbak Putri.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, ini siapa?
2: Dengan Putri Madu di Jerman 15, Marlon.
0: Ibu Putri Madu, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap.
2: Halo, mau ikut lagu ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Simalungun ya, boleh ya?
0: Boleh lah.
2: Kabar angin aja.
0: Ntar ya, sambil kita cari salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Bang Wisuda Pratama. Ada itu Yoga di Percut.
0: Iya.
2: Cynthia, Mami Rohani. Udah itu Mama Rizky. Udah itu Mbak Murni. Udah itu siapa lagi ya? Ya udahlah, buat semuanya aja lah Marlon.
0: Oke. Lagunya versi
2: John. Ada lagunya Marlon.
0: John Eliaman.
2: Kabar angin dari John Eliaman.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Makasih ya Marlon.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Sehat-sehat selalu yo.
1: Amin.
0: Iya. Oke, Abang Kakak, kita punya dua lagu untuk diputarnya. Kita putar lagu yang direquest Opa Rahasia dulu. Ini ada Layang Kangen ya, Surat Rindu. Kayaknya kayak gitu artinya ya. Kalau salah mohon maaf. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: John Eliawan Saragi dengan Kabar-Kabar Angin ya, sebuah lagu Simalungun tadi yang direquest oleh Bu Putri Madu. Halo, sapa malam perempat.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya Koko?
1: Lagi latihan menjelaskan tembak sendiri bahkan.
0: Lagi di mana?
1: Lagi latihan menjelaskan tangan besar dan terluka itu menjelaskan tembak.
0: Iya, lagi latihan ya. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Malam ini mau request lagu apa Koko?
1: Lagu
0: Mak Pono.
1: Ya.
0: Oh, bentar ya, lagu Mak Pono ya. Lagu Mak Pono ni ada Pacar Galadia, terus juga ada Adia Banyak Kandang, terus juga ada Caya Udah Dia.
1: Wah. Apa?
0: Caya Udah Dia.
1: Yang kedua tadi apa?
0: Yang kedua tadi Adia Banyak Kandang.
1: Itu lagunya yang agak
0: kacau ya. Nah, gak tahu pula kita nih. Cuma Adik Banyak Kanda ini kalau kita artikan adik banyak maunya gitu.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputar ya. Salam-salamnya untuk siapa nih Koko?
1: Di sana baru itu. Kajak-kajak dulu ya. Sama Naraja itu. Jawa-jawa, Pak Jiwan. Kajak-kajak itu apa Haji Abdullah berkeluarga ya, Pak Abdul Hasibuan, ibu Jabariti, ada lagi yang sejati kita ya, ada Jatuh Anto, ya semua aja lah. Jadi sampai banyak berbentuk sendiri. Semoga semua sekarang ini dengan Tuhan yang mengkuasa sehat dengan biasa ramai apa begitu yang berada begitu ini bahwa yang teman lo begitu ini dari Pabrik Indonesia Kuala ini dengan sukses mana ini saya bisa sukses saya lagi laki saya.
0: God bless you, brother.
1: Selamat malam.
0: Oke, Bang Kakak, ada Koko Bowo ya. Request lagu Mak Pono yang judulnya Adia Banyak Kanda. Kayaknya langsung kita putar aja Bang Kakak ya. Dan baru juga mau bilang makasih untuk tadi yang udah request. Ada Pak Ngah, ada Ito Farida, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bang Wira di Langka, terus ada Frigin, ada Ibu Cantik Manis ya, Kakak Cantik Manis lah ya, karena dia panggil awal Ade. Terus ada Bu Radmi, ada Bang Al, ada Mas Bambang, ada Kak Ira Tarigan. Terus juga ada Rani di Pringgan, lalu ada Oparasya, ada Ibu Putri Madu, dan terakhir ada Koko Bowo. Ini dia Adia Banyak Kanda dari Mak Pono.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Berempat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa.

yang mendengarkan di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Jakarta Sumatera nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali mengudara tetap mengudara.

0: program Abang Ramadan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daneka, selamat pagi di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kembali saya Kiko Suara menyapa Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Bapak Tafin Suara Budaya Nusantara di Religi Pagi. Baik Abang Daneka, pukul 4:53 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program Abang, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

Media.

5 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Abang Danakas ya, Kiki Koswara menemani Anda di Depa 1 atau Suara Budaya Sumatera Utara 1 ya pagi hari ini. Dan tentunya Religi Pagi hadir dengan lagu-lagu untuk Anda bernuansa Islami hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RM Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini dari pukul 5 lebih 30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Abang Naka, tadi kita hadirkan lagu Kala Subuh ya dari Hijaz. Nah, jadi keutamaan salat subuh ya dilanjutkan dengan sedekah subuh ini, Masya Allah, amalan yang tentunya sangat dianjurkan ya, di mana keutamaan utama dari sedekah subuh dilaksanakan secara rutin antara lain, Insya Allah didoakan langsung oleh malaikat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap subuh turun dua malaikat. Satu malaikat mendoakan, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Dan malaikat lainnya mendoakan, "Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya." Nah, keutamaan salat subuh juga bisa, ya keutamaan sedekah subuh, di mana kita bisa berbagi di pagi hari melalui perantara atau wasilah yang sangat baik untuk memohon kemudahan kesembuhan maupun penyelesaian berbagai masalah, Masya Allah ya. Kemudian berinfak ataupun bersedekah subuh ini dapat menolak bala dan musibah, menghapus dosa dan membersihkan harta. Untuk itu, marilah kita setelah selesai salat subuh ya, kebiasaan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten untuk melatih kita, menjauhi kita dari sifat kikir menjadi dermawan. Amin ya rabbal alamin. Baik Abang Nanaka, kita hadirkan kembali lagu-lagu religi. Kalau tadi ada Hijaz dari Hijaz dengan judulnya Kala Subuh ya. Berikutnya lagu qasidah Muhammad Mataharinya Dunia ya, sambil menunggu juga kita bergabung bersama Pro 1 beberapa saat nanti.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menyampaikan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Kisah Uang 8 Dirham dikisahkan Nabi

program apa tadi dengan suara budaya Nusantara menggunakan lagu Saujana ya dengan judul Jendela Hati ya, menghantarkan kita untuk beberapa saat lagi bergabung bersama Pro 1 RR di Medan Abang Danaka. Dan hari ini ada Rafika Putri yang menemani Anda di Mutiara Pagi bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan tema Taubat Kolektif hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya

0: bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, kemudian nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita bekerja, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Kemudian nikmat umur, semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kajian kita berkaitan tentang taubat kolektif ya. Taubat biasa kita artikan adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali kita dari yang dulunya kita gemar berbuat dosa, gemar bermaksiat, kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kemudian arti kolektif adalah artinya bersama-sama atau berjamaah ya, bukan sendiri-sendiri. Jadi artinya kita bertobat ini, marilah kita bersama-sama melakukan tobat khususnya kepada kita keseluruhannya, jamaah sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, melakukan tobat secara berjamaah atau secara bersama-sama, saling mengajak, saling nasihat, menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 31 yang berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian keseluruhannya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat keberuntungan, kata Allah. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan kemudian akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berbicara kita tentang tobat kolektif ya, atau bertobat secara berjamaah, secara bersama-sama, kita melihat saat sekarang ini banyak dari kita atau di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, kita lihat banyak melakukan kolektif itu atau secara berjamaah, yaitu bermaksiat ya. Dimana banyak orang-orang sekarang kita lihat berjudi online secara bersama-sama atau berjamaah, kemudian minum-minuman keras secara berjamaah, pergi ke diskotik, berbuat maksiat berjamaah, berzina berjamaah, na'udzubillah, subhanallah. Marilah kita rubah saat sekarang ini, jangan kita bermaksiat secara berjamaah, akan tetapi marilah kita bertobat kepada Allah secara berjamaah. Marilah kita melakukan amal soleh secara berjamaah. Bahkan setiap saat ya, setiap hari kita diajarkan Rasulullah untuk bisa melakukan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah ke masjid ya. Jadi marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini, untuk bisa kita bersama-sama meninggalkan seluruh kemaksiatan, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa ya, saling mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bukti dalam rumah tangga saja, bukti sayangnya seorang suami kepada istrinya adalah di mana pada saat istrinya salah, istrinya berbuat dosa, contoh tidak memakai jilbab, membuka aurat, istrinya, suaminya selalu mengingatkan istrinya untuk supaya bisa istrinya selalu menutup auratnya. Begitu juga pada saat dilihatnya istrinya atau anak-anaknya tidak sholat, seorang suami tersebut selalu mengingatkan anak-anaknya, membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, mengingatkan anak-anaknya untuk sholat zuhur dan sholat-sholat lainnya, begitu juga kepada istrinya. Itu adalah bukti sayangnya seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang istri pada saat dilihatnya suaminya tidak sholat, tidak mau beribadah, diingatkan dengan mengingatkan atau menasihati dengan yang baik. Jadi kita dalam kehidupan saling nasihat-nasihati. Begitu juga kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain, ya, keluarga kita, abang kita, adik kita yang belum taat kepada Allah, masih suka bermaksiat, marilah kita saling mengingatkan, nasihat-nasihati dengan hikmah, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan wajah yang baik, bukan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau dengan emosi, ya, na'udzubillah. Kalaupun pada saat kita memberikan nasihat, mengingatkan suami kita, istri kita, saudara-saudara kita belum mau untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan tersebut, kita sudah mendapatkan pahala, ya, sudah berdakwah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu kepada setiap pribadi kita untuk bisa kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan kata Allah pada saat kita bertobat kepada Allah? Yang pertama yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang kita dapatkan? Akan dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan seluruh kesalahan kita. Maka apabila sudah dimaafkan kesalahan kita, dihapuskan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Jangan pernah kita berputus asa untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga pada saat kita banyak pun sudah melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk kembali kepada Allah, bertobat. Bertobat artinya apa? Kita menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati kita untuk tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian berkaitan tentang urusan kita dengan manusia, kita selesaikanlah. Seperti hutang-hutang kita, kalau pernah kita zolim kepada orang lain, minta maaf kita kepada orang yang pernah kita sakiti, ya. Tapi kalau urusan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti minum-minuman keras, berzina, na'udzubillah, berjudi, ya. Kita menyesal dengan perbuatan dosa tersebut, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut dan berjanji kita kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, maka insya Allah akan diampunkan Allah dosa-dosa kita. Kalaupun kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz. Ustaz, kita sudah punya pertanyaan, Ustaz, ya. Pertanyaan dari Ibu Asya di Laudendang. Ustaz, Nabi menyuruh kita membaca basmalah 21 kali setiap mau tidur malam. Kalau kita baca lebih dari 100 kali setiap malam, apakah itu termasuk menambah-nambah? Dan yang kedua, saya selalu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, wali-wali daya, bolehkah ya demikian itu, Ustaz, mengistighfarkan orang tua yang sudah tiada? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih Bu Asma atas pertanyaannya. Pada saat kita ingin mengikuti sunnah atau contoh yang dicontohkan Rasulullah kepada kita dalam setiap aktivitas kita, tentunya itu adalah sangat baik, ya. Contohnya pada saat kita mau tidur, apa-apa yang diajarkan Rasulullah pada saat kita mau tidur, kita baca, ya. Seperti kita baca ayat kursi, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian kita baca surat Al-Falaq, An-Nas, ya, masyaallah. Kemudian kita baca lagi dalam pada saat mau tidur itu kita memperbanyak istighfar, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang kita lakukan itu baik, ya, selama kita lakukan itu baik, maka insya Allah boleh ya. Karena berbicara kita tentang ibadah ghairu mahdhah ya, ibadah yang tidak khusus seperti ibadah sholat ya. Pada saat mau tidur kita memperbanyak istighfar, pada saat mau tidur kita banyak salawat kepada Rasulullah, tidak masalah ya. Berarti kita banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita sehingga banyak istighfar, harapannya adalah pada saat nanti kita tidur sudah dihapus karena dosa-dosa kita ya. Memperbanyak istighfar setiap saat bagus, tidak hanya pada saat mau tidur ya, pada setiap aktivitas kita, pada saat kita berkendaraan, pada saat kita bekerja ya, insya Allah setiap saat kita akan mengingat dosa-dosa kita. Dengan kita mengingat dosa-dosa kita, maka insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan dari Rizky di Banjai. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ketika kita sudah bertaubat tapi kita langsung merasa surga itu adalah milik kita dan semua orang itu berdosa, bagaimana Ustaz?
0: Ya, terima kasih ya buat Pak Rizky ya, atas pertanyaannya. Ini mungkin kita melihat banyak ya saudara-saudara kita yang dilihat Pak Rizky ini fenomena-fenomena yang terjadi, di mana pada saat dulunya gemar bermaksiat, kemudian bertobat, setelah bertobat beberapa hari atau beberapa bulan merasa dirinya yang paling bersih, yang paling suci, dan yang paling benar. Na'udzubillah ya. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah, niatnya harus kita luruskan. Apa niatnya?

0: lillahi ta'ala. Sehingga pada saat kita bertobat, sudah menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong ya. Itu kalau ada orang sudah bertobat, meninggalkan maksiat, kemudian dia menjadi orang yang sombong, merasa dirinya yang paling layak masuk surga, dan sudah pasti masuk surga, na'udzubillah. Berarti dia belum bertobat yang sebenar-benarnya ya. Tobatnya masih ece-ece. Kenapa? Karena dia meninggalkan satu dosa, masuk ke dosa yang lain. Apa dosanya? Sombong. Ya. Padahal kita tahu bersama iblis, laknatullah, dikeluarkan Allah dari surga dan dipastikan Allah masuk neraka itu karena sombong. Begitu juga dengan Fir'aun, begitu juga dengan Qarun yang sombong dengan hartanya. Alhamdulillah. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan lillahi ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita jangan menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, sehingga menjadi orang yang tawadu, rendah hati, dan merasa diri kita selalu kurang, ibadah kita selalu kita merasa kurang, ketaatan kita selalu merasa kurang, jangan merasa lebih dari orang lain ya Allah, masyaallah. Maka insya Allah pada saat kita bertobat dengan sebaik-baiknya dan kita selalu bisa rendah hati ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan tempat yang terbaik kepada kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah. Allah alam bisa.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz juga sudah ada pertanyaan Ustaz, ini dari Ratna di Tanjung Anom. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau saya mau bertaubat tapi saya pernah tidak membayar hutang pinjaman online karena tidak kemampuan saya waktu itu, dan tapi sekarang saya sudah bisa membayarnya tapi sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Apakah bisa kita membayar hutang itu dengan cara sedekah Ustaz, dengan niat untuk membayar hutang, dan apakah itu diterima Ustaz, dengan pencerahannya Ustaz?
0: Berkaitan dengan tobat tadi ya Bu ya, Bu Rahma ya, berkaitan dengan tobat, kalau tobat kita urusannya dengan Allah, kita cukup menyesal dengan dosa-dosa kita, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa tersebut, dan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan urusan dengan manusia, ya pada saat kita ada hutang, harus kita bayarkan. Gimana? Kalau seumpamanya kita mau bayar hutang, dulu kan belum sanggup bayar hutang, pinjamnya online pula, perusahaan onlinenya. Pada saat sekarang kita mau bayar hutang, perusahaan onlinenya udah nggak ada lagi. Mau kita akses, kita nggak tahu aksesnya kemana. Ya. Bisa nggak bayar hutangnya kita gantikan dengan bersedekah? Ya, kita niatkan untuk bayar hutang tersebut. Ya. Jadi pada saat kita berhutang, Bu ya, dengan orang lain, bisa kita bayar, orangnya masih ada. Ini kita berutang dengan perusahaan ya, atau perusahaan online, tentunya sulit kita membayarnya. Ya cobalah Bu, kita bayarkan seperti yang Ibu bilang tadi, kita niatkan untuk membayar utang tapi kita sedekahkan ya, harapannya pahala dari sedekah kita diberikan kepada orang tersebut. Bukan tetapi berbicara kita diterima atau tidak pembayaran hutang kita tersebut, wallahu alam bisawab Ibu ya. Hanya Allah yang mengetahui, karena di zaman Rasulullah belum ada pinjaman-pinjaman online ya Bu ya. Artinya apa? Artinya pada saat kita meminjam, untuk zaman sekarang di era digital lebih hati-hati ya Bu ya. Lebih hati-hati kepada kita keseluruhannya ya, pinjol-pinjol, pinjaman online ya, yang belum jelas kita di mana kantornya, di mana perusahaannya ya. Lebih berhati-hati zaman sekarang, supaya apa? Supaya pada saat kita nanti, saat sekarang belum sanggup bayar, tahu-tahu nanti beberapa tahun kemudian udah sanggup bayar, perusahaannya udah tutup atau akses ke sana udah nggak ada, sulit kita membayar. Utang tetap utang ya, harus kita bayar. Sehingga apa? Yang terbaik adalah marilah kita cari pinjaman-pinjaman ke tempat-tempat atau ke orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang jelas, seperti ke perusahaan perbankan syariah seumpamanya, atau kalau bisa kepada ke keluarga sulit atau ke orang lain sulit, perbankan syariah ya, dimana insya Allah pada saat kita meminjam akadnya itu ya, akadnya secara syariah ya. Jadi harus berhati-hati kita, supaya apa? Supaya pada saat kita ingin bayar hutang, perusahaannya tahu kita di mana perusahaannya. Karena namanya hutang kan masih terus terikat sama kita. Jangan sampai seperti kejadian tadi, kita mau bayar hutang beberapa tahun kemudian, kita baru sanggup bayar hutang, perusahaannya nggak ada. Kalaupun kita bayarkan dalam bentuk sedekah, diterima atau tidaknya, atau lunas nggak hutang kita, itu Allah lah yang maha tahu, ya kan Bu. Karena di zaman Rasulullah belum pernah ada perusahaan online ya. Yang terbaik adalah lebih berhati-hati dalam kita berhutang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut Ustaz ya. Dan kali ini bertanya dari Ara di Gatsu. Ustaz, bagaimana kalau kita ingin merasakan nikmat ibadah? Karena sulit sekali rasanya Ustaz. Apakah karena dosa saya yang banyak sekali Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita ibadah lebih khusyuk, lebih nikmat, masya Allah, lebih tenang ya. Jadi ibadah itu tidak menjadi beban ya. Bagaimana caranya? Ya, apakah karena banyaknya dosa sehingga kita terus was-was ya? Jadi yang namanya kita manusia ya, yang namanya kita manusia, itulah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi pada saat kita beribadah, tantangannya apa? Tantangannya malas, capek ya. Itu memang disitulah ujiannya. Jadi ujian bagi orang-orang yang mau beribadah itu ya, gangguan dari setan itu, bisikan-bisikan itu, rasa malas, rasa capek, rasa was-was, rasa takut. Saya takutnya apa, rasa was-wasnya enggak diterimanya ibadahku ini, banyak dosaku. Na'udzubillah. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Apa yang terbaik pada saat kita lakukan? Walaupun kita malas, walaupun kita was-was, walaupun kita capek, tetaplah beribadah. Walaupun kita sholatnya belum khusyuk, tetap beribadah. Tetap sholat, jangan enggak sholat. Ya, walaupun sholatnya Ustaz, saya belum terasa nikmat, masih terasa begini, begitu, tetap sholat. Maka insya Allah, dengan kita tetap istiqomah melakukan ibadah tersebut, seperti ibadah sholat, maka insya Allah, dengan kita rutin selalu melakukan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah nanti suatu saat, kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat tersebut. Jadi orang-orang yang bisa khusyuk, bisa tenang, bisa bahagia pada saat sholat itu adalah orang-orang yang sudah melakukan ibadah sholat bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya. Sehingga dia terbiasa, dengan terbiasa tersebut dari ibadahnya, banyaklah yang bisa dikoreksinya, banyaklah yang bisa dimuhasabahnya, di mana sisi kekurangannya ya. Dan yang terbaik adalah marilah kita belajar ya. Tetap belajar, kita belajar tentang agama Islam ya, melalui YouTube, belajar melalui ceramah-ceramah agama Ustaz. Seringlah kita bertanya kepada Ustaz-Ustaz yang kita lihat memiliki kemampuan ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, seperti bagaimana supaya ibadahnya khusyuk, bagaimana supaya tidak ada was-was, supaya tidak malas ya. Sering belajar, tapi ibadah tetap kita lakukan. Jangan sampai karena kita merasa dosa kita banyak, ibadah kita tidak diterima, kita jadi tidak ibadah. Na'udzubillah, ini jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah bisikan-bisikan setan yang tidak baik. Setiap pribadi kita pasti pernah berbuat dosa, dan Allah sangat senang, sangat bahagia, dan sangat ridho Allah melihat hamba-hambanya yang sudah berbuat dosa kemudian mau bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Ini dari Pak Sis di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mertua hutang pada menantu dan ditagih setelah cerai, sementara anak suami ini memiliki hutang juga kepada orang tuanya. Bagaimana Ustaz?

0: utang sama menantu, ya harus tetap dibayar. Mau cerai nggak cerai, harus tetap dibayar sama mertuanya. Bukan karena nggak cerai, mentang-mentang menantunya nggak usah kubayar ya. Jadi kalau mertua, utang sama menantu harus dibayar, ya. Namanya utang harus dibayar. Walaupun sudah cerai, ya, harus tetap dibayar. Begitu juga pada saat orang tua berutang sama anaknya harus dibayar, atau anak berutang sama orang tua harus dibayar. Nah, kan tetapi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat keluarga dekat kita, orang tua kita, mertua kita, utang kepada kita, kalau utangnya itu belum terlampau besar dan masih bisa atau tidak mengganggu keadaan ekonomi kita, contoh utangnya cuma 500 ribu atau bahkan 1 juta, uang kita di bank ada 100 juta, orang tua kita hutang 5 juta, 10 juta. Kalau kita lihat kondisi orang tua kita atau mertua kita memang susah, ya udah, pada saat nggak sanggup, kita anggap lunas hutangnya. Kalaupun nggak dibayar sama orang tua kita, mertua kita, ya Allah, udah kulunaskan, udah kuanggap lunaslah hutang orang tuaku dan mertua ku. Jadi kalaupun orang tua kita meninggal atau mertua kita meninggal belum dibayarnya, maka insya Allah sudah lunas hutang tersebut. Ya. Jadi pada saat orang tua kita minjam sama kita, anggap bukan hutang. Ya, karena orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, masa utang 5 juta aja kita anggap hutang. Ya. Begitu juga dengan mertua kita. Ya. Pada saat mertua kita minjam sama kita cuma 100 ribu, 1 juta, ya. Padahal kita menikahi anaknya, ya. Kita menikahi anaknya, anaknya udah dibesarkannya, dilahirkannya. Masa mertua kita utang cuma 1 juta, kita ingat terus, kita tagih terus, ya. Na'udzubillah. Dan tetapi kalau utangnya besar, sampai 50 juta, 20 juta, ya, memang mengganggu keadaan ekonomi kita, dan uang kita memang sebatas itu, bisalah tetap kita tagih, tapi tagihnya dengan nagih yang baik, ya. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, karena orang tua kita utang, kita maki-maki, na'udzubillah. Yang terlebih baik bagaimana? Yang terbaik adalah pada saat orang dekat kita, keluarga dekat kita, orang tua kita, mertua kita utang dengan kita, kalau utangnya masih tarap-tarap kecil, ya anggap lunaslah. Bahwasanya itu bakti kita, bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita dan mertua kita, karena kita sudah menikahi anaknya, ya. Jangan sampai gara-gara masalah utang sampai meninggal mertua kita, orang tua kita, tetap dia yang terikat dengan hutang dengan kita, dan dia nggak bisa masuk surganya Allah, na'udzubillah. Apalagi dia orang tua kita, orang tua kita, ya. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan karena waktu kita yang terbatas, Ustaz, kita boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustaz.
0: Terima kasih, Mbak, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pagi hari berbahagia ini kesimpulan yang kita ambil adalah pada saat kita sudah banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, orang yang sudah membunuh 100 orang sekalipun, sudah membunuh 100 orang sekalipun, kalau dia mau berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi kita, dosa kita, dan dosa kita nggak sampai bunuh orang lain. Dosa kita paling dosa-dosa besar yang kita lakukan, tapi insya Allah masih terbuka peluang yang sebesar-besarnya diberi.

ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah. Jalan yang benar, jalan yang Kau ridai, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil, ya Allah. Ampunkan juga dosa suami, istri, dan anak-anak kami dan orang-orang kami cinta, ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami nantinya di surga, ya Allah, Jannatul Na'im, ya Allah, yang penuh kenikmatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Nusantara. Mengenaka, untuk sajian berikutnya kita hadirkan informasi seputar Sumatera Utara ya, jelang pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda jelang pukul 6, yaitu kabar berita Pro 4. Sesaat lagi.

rencana pernikahan. Disebut merusuk karena artinya adalah berbisik-bisik, menggunakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari merusuk bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Merusuk adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang penuh menuju hari yang penuh sukacita.

buang waktuku ya, karena kalau kita tidak menggunakan efektif waktu, kita akan termakan dengan waktu itu sendiri ya Bang Renaka. Kita leha-leha misalnya di hari ini menentukan masa depan kita di esok hari ya. Jadi buatlah waktu ini kita seefektif mungkin untuk bisa lebih produktif ya. Seperti misalnya ada seorang pemuda yang selain menjadi mahasiswa, dia juga ternyata memiliki usaha sentra tanjak atau tengkuluk ya. Seperti apa kita dengarkan kembali untuk Anda Muhammad Ramzah dengan profil dia yang seorang mahasiswa berprestasi ya. Selamat mendengarkan.

Tengkujak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk

dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara, dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Interpreter. Dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya dia keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai, dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda

0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendeng tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur atau mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja-raja saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.

yang lebih taktis itu, yang harganya tak menguras kantong, jadi bisa kita buat dari songket meter, Mbak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, kan? Sekarang kepala pemakai.

0: menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, enggak keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.

0: Kemarin juga ada yang pesan juga dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan.

0: biasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya dapat memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tungkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?

budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Kembali selamat pagi yang menggunakan di hari ini ya, edisi hari yang ke-11 di bulan Juni 2026 ya Bang Danaka. Kota Medan apa sejuk ya hari ini, mudah insya Allah sejuk terus begitu ya. Tidak kalah dengan beras tagi misalnya ya, yang dekat pegunungan ya, ataupun daerah-daerah anda seperti misalnya di Bogor, di Maluku, di Maluku, di Manado, di mana ya, di Tamohon mungkin ya. So tahu Kiki ya, belum pernah ke sana. Iya, tapi Kendari pernah deh. Baik Abang Danaka, untuk anda yang juga ingin mendapatkan beragam informasi terverifikasi ya, anda bisa mendapatkan informasi melalui laman berita rri.co.id. Lengkap ya, dari mulai olahraga, gaya hidup, terus juga budaya. Nah ini juga hal yang praktis ya, bagaimana tentang keunikan daerah di Nusantara ya Abang Danaka. Seperti misalnya saya ketik daerah Sabar ya, seperti misalnya daerah Gunung Sitoli di Sumatera Utara ya. Nah ini tinggal ketikannya Gunung Sitoli, terus pilih aja beritanya di sebelah kanan, dan ada beragam fitur ya, misalnya gaya hidup. Nah karena perempat tentang budaya, wisata juga, kuliner juga bisa. Nah tinggal klik aja nih berita tentang budaya melalui program 4 ya, melalui rri.co.id Abang Danaka. Dan ini banyak banget ya beritanya nih. Bentar. Nah, jadi ada misalnya kebaya Kartini dari busana priayi jadi identitas perempuan Indonesia. Nah, ini juga merupakan bagian informasi budaya ya yang bisa anda nikmati. Terus juga yang lainnya bisa juga nih dari Gunung Sitoli ya. Nah, TKA jadi syarat pendaftaran ulang tahap 2 SMA Negeri Gunung Sitoli. Terus juga nih selatan, Nias Utara. Nias Utara meraih penghargaan pembentukan pos Bamkum desa kelurahan dari Kemenkum ya. Tuh, lengkap ya Bang Danaka. Nah, kita hadirkan juga informasi Kepulauan Nias hari ini. Berawan, angin rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Nah ini juga berita yang penting juga ya, untuk anda yang ingin ke Nias ya, terutama ke Kepulauan Nias, supaya lebih mengetahui kondisi cuaca di sana begitu ya, melalui laman rri.co.id. Kita pindah lagi juga ke Medan. Ini juga anda tinggal mengklik aja Kota Medan, di bawah ada Sumatera Utara ya, klik Medan. Tentang banjir, 3 kecamatan di Langkat surut, BPBD siapkan skenario dini. Nah, terus juga ada harga cabai yang merah naik tajam. Waduh, merah sepedes-pedesnya, permintaan luar daerah meningkat. Nah, pemerintah juga menaikkan Pertamax IHSG sempat zona merah ya. Dari harga sebelumnya 12.300 kini menjadi 16.250 ya, naik tajam begitu. Nah, terus juga ada Pertamina Patraniaga sesuaikan harga Pertamax series, Pertalite dan solar tetap. Oh, oke, okay. Kalau Pertalite dan solar ternyata tetap nih, berita yang juga bisa anda dapatkan melalui laman rri.co.id ya. Untuk kelengkapannya, nah kita hadirkan informasi mengenai budaya ya. Nah, pesta Ambureate Tedeh, ajang pelestarian budaya dan penguatan persatuan di Binjai. Wah, keren nih ya Bang Danaka. Jadi pemerintah Kota Binjai mendukung pelaksanaan pesta budaya Karo Ambureate Tedeh tahun 2026 yang digelar di lapangan Merdeka Kota Binjai Sabtu 6 Juni lalu ya. Nah, kegiatan ini menjadi momentum yang tentunya penting dalam upaya pelestarian adat, seni dan budaya Karo di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Sekretaris Daerah Kota Binjai, Khairin F. Simanjuntak menegaskan,
kegiatan budaya tersebut bukan sekedar ajang silaturahmi untuk melepas rindu atau amburate tedeh. Kegiatan ini juga menjadi benteng pertahanan budaya bagi generasi muda agar tidak kehilangan identitasnya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, identitas budaya harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh zaman. Dikatakan saat diwawancarai melawan RRI, dan dia berpesan agar terus mencintai dan mempelajari budaya sendiri, kenalilah bahasa adat, istiadat, seni dan sejarah leluhur, begitu ya. Dan ia juga menyoroti keberagaman yang dimiliki Kota Binjai sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku, agama dan budaya. Menurutnya, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan untuk menjadi faktor pemisah di tengah masyarakat. Hairin juga menekankan beberapa hal penting, diantaranya adanya penguatan semangat gotong royong melalui kebersamaan dan sikap saling menghormati, menjadikan nilai-nilai luhur budaya sebagai fondasi pembangunan Kota Binjai yang tentunya maju dan sejahtera ya. Terus berita lainnya, ya makanya Anda bisa mendapatkan beragam laman informasi ini melalui laman rri.co.id ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pakpung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pakpung.
1: Ronggeng sama Pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pakpung ini. Itu memang kalau Pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan,

0: kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
1: Boleh.
0: Ah, timpu Mainang mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, kalau gini batang kayu digerat-gerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak juga sebagai semangat.

0: cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu digadakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau pakpung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian pakpung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Ada begitu Abang Naka ya, makna lagu dari Rere Manarere yang begitu mendalam bagi masyarakat Tapanuli Selatan ya. Baik untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk informasi selanjutnya kita nikmati hadirnya acara hari ini dalam sejarah ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Ki Koswara tetap mengajak Anda untuk bersama kami Probat FM, suara budaya Nusantara. Yuk kita gaskan lagi lagu-lagu yang khas berempat untuk Anda. Horas.